0: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
1: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil dari

0: memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu karena ini modeling, pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri.

0: negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan tiga angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randall yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baik, mendengar di manapun berada. Kembali bersama kami di program 1 RRI Sibolga, FM 97,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk menemani pagi hari ini, setelah kita mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta, untuk selanjutnya akan hadir menemani Anda, Opini Publik.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar? Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat pastinya. Itu harapan kita bersama. Dan dalam menjalankan aktivitas untuk yang baru saja memulai, tentu dengan semangat, spirit yang ada pada diri kita masing-masing dapat menjadi pendorong, pendukung untuk meraih yang terbaik di hari ini. Nah, pendengar, untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, di mana topik kita di acara opini publik mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, mampukah mengembalikan uang rakyat? Ya. Pendengar, tema yang akan kita bahas kali ini ya cukup menarik tentunya dan sangat penting, yakni mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ya, korupsi dan berbagai tindak pidana yang menghasilkan keuntungan besar selama ini ya tidak hanya menimbulkan persoalan hukum. Lebih dari itu, kejahatan tersebut juga dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Karena itu, muncul pertanyaan penting. Ketika seseorang melakukan kejahatan dan memperoleh kekayaan dari hasil kejahatan tersebut, ya bagaimana dengan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut? Apakah cukup hanya menghukum pelakunya, atau negara juga harus berupaya mengambil kembali aset hasil kejahatan tersebut agar tidak terus dinikmati oleh si pelaku? Nah, inilah salah satu alasan mengapa pembahasan mengenai RUU perampasan aset ini menjadi perhatian masyarakat. Ya, pendengar, secara sederhana, gagasan utama perampasan aset adalah bagaimana negara memiliki mekanisme hukum untuk merampas aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Tentunya melalui prosedur hukum yang jelas. Namun, persoalan ini tentu tidak sesederhana kedengarannya. Di satu sisi, masyarakat menginginkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang merugikan keuangan negara. Masyarakat tentu berharap aset hasil kejahatan tidak hanya disita, tetapi dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum. Bagaimana memastikan bahwa aset yang dirampas benar-benar berkaitan dengan tindak pidana? Bagaimana melindungi hak pihak lain yang mungkin memiliki hubungan dengan aset tersebut? Dan bagaimana memastikan kewenangan perampasan aset tidak diduga secara sewenang-wenang? Nah, inilah yang membuat pembahasan RUU perampasan aset menjadi penting untuk dikawal bersama. Nah, pendengar, penegakan hukum memang harus tegas, namun ketegasan juga harus berjalan bersama dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Jangan sampai upaya memberantas kejahatan justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa sebuah aturan yang kuat juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Ya, rancangan undang-undang perampasan aset diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat upaya negara dalam mengejar dan memulihkan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Namun pertanyaannya, apakah regulasi seperti ini benar-benar dibutuhkan saat ini? Apakah aturan yang ada belum cukup kuat? Dan jika rancangan undang-undang ini nantinya diterapkan, apakah masyarakat, yakni prosesnya, akan berjalan secara transparan dan adil? Nah, pendengar Pro1 RRI Sibolga dimanapun berada, ya, persoalan ini bukan hanya urusan pemerintah. Aparat penegak hukum
atau para pembuat undang-undang. Masyarakat juga perlu ikut memberikan pandangan. Sebab, aturan hukum yang baik seharusnya mampu memberikan rasa keadilan, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Mari kita diskusikan bersama. Menurut Anda, apakah rancangan undang-undang perampasan aset dapat menjadi langkah efektif untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi? Apakah aset hasil kejahatan harus menjadi prioritas untuk dikembalikan kepada negara? Dan bagaimana cara memastikan proses perampasan aset terhadap agar tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi manusia? Untuk itu kami mengajak seluruh pendengar Pro 1 di manapun berada untuk ikut bergabung ya dalam diskusi opini publik pagi ini. Silakan sampaikan opini, pandangan, kritik maupun solusi Anda melalui sambungan telepon di nomor 0631225 06, dan kami nantikan, kita coba akan diskusikan ya, kita coba telisik bersama bagaimana pandangan masyarakat, apakah rancangan undang-undang ini khususnya tentang undang-undang perampasan aset yang mampukah mengembalikan uang rakyat. Di manapun berada, untuk yang ingin kita bergabung silakan. Selamat pagi bagi yang baru saja bergabung bersama kami. Pukul 7:37 waktu Indonesia Barat saat ini. Yang pastinya menemani pagi Anda di manapun saat ini berada. Untuk yang menikmati pagi bersama keluarga, ya, selamat pagi, selamat menikmati hari Anda. Semoga menjadi hari baik tentunya. Untuk yang sudah memulai aktivitas, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan walaupun masih di suasana pagi pastinya ya kan. Ya baik, sebari menantikan Anda yang mungkin ingin ikutan bergabung bersama kami di kesempatan pagi yang berbahagia ini, untuk menemani suasana bahagia dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset untuk tema kita di acara opini publik pagi ini hingga informasi waktu pukul 8 waktu ini sebaran nantinya. Untuk yang ingin ikut bergabung, ingin menyampaikan pandangannya, opini, ya, kritik ataupun sejenisnya. Bahkan bila perlu ya, apa solusi yang bisa disampaikan? Ya silakan dapat kami terima yang ingin ikut bergabung di jalur telepon 0631225006 di pagi hari ini. Nah, pendengar, terkait memang dengan adanya rancangan undang-undang ya, perampasan aset ini memang sangat menjadi perhatian kita sebagai masyarakat ya, di mana banyak pertanyaan ya, banyak wacana yang terjadi mungkin menyatakan begini, mengapa rancangan undang-undang perampasan aset itu dibutuhkan? Yang mana rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ini dinilai mampu menjadi instrumen hukum yang efektif ya untuk mengembalikan kerugian negara ya, asalkan didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta pengawasan yang transparan juga dikawal oleh DPR. Nah, tentunya beberapa hal yang menarik untuk dapat kita bagi bersama untuk pendengar di manapun berada. Ya, mengapa rancangan undang-undang perampasan aset ini sangat dibutuhkan? Tentu beberapa hal berkaitan dengan itu, adanya selama ini mungkin tingkat pengembalian kerugian negara dari korupsi melalui pidana tambahan uang pengganti ya masih sangat rendah dan belum optimal dengan menutup celah hukum. Ya, dari mekanisme inrimnya ya, di mana undang-undang ini yang akan dirancang ini memungkinkan bahwa perampasan aset dari hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelaku terlebih dahulu. Ya, misalnya jika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia atau asetnya tidak jelas kepemilikan secara langsung. Dan beberapa poin lain yang mana memiskinkan koruptor. Nah, keberadaan aturan ini digadang-gadang mampu merampas aset haram secara maksimal dan mengembalikannya untuk kepentingan rakyat. Nah, pendengar, bagaimana pula dengan tanggapan, opini, pandangan Anda terkait rancangan undang-undang perampasan aset ini? Ya, silakan yang ingin ikut bergabung di jalur telepon 0631225006. Kami nantikan ya, pastinya ada yang ingin menyampaikan pandangan, ada yang ingin menyampaikan solusi mungkin. Ya, selamat pagi. 50 menit dari informasi waktu pukul 7 menemani Anda saat ini di opini publik RRI Sibolga. Ya, beberapa hal yang lain tentu bagaimana dengan tantangan dan kunci keberhasilannya, di mana pengelolaan yang akuntabel serta pengawasan yang independen dan konsistensi dari DPR dan pemerintah itu sendiri. Nah, tentu aset yang dirampas harus dikelola secara profesional serta transparan oleh lembaga khusus agar benar-benar kembali untuk memakmurkan masyarakat. Nah, ini sebuah tantangan dan kunci keberhasilannya. Selain itu, adanya pengawasan independen di mana masyarakat sipil dan lembaga pengawas harus ikut mengawal proses penelusuran hingga pelelangan aset. Hal ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan di mana publik terus menagih janji pengesahan regulasi ini agar tidak sekedar menjadi wacana politik. Nah, ini menjadi konsistensi yang harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Dan tentunya beberapa hal yang menarik ya, di mana rancangan undang-undang ini juga sangat perlu bagi kita ketahui bersama. Untuk menemani pagi
yang pastinya bahagia selalu, kondisi fit yang selalu pula kita harapkan ya, untuk menjalankan rutinitas di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, tentunya di akhir kebersamaan mengenai topik yang kita angkat di opini publik pagi ini, ya, tentang rancangan undang-undang perampasan aset, mampukah mengembalikan uang rakyat? Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kebersamaan pastinya sampai bersua di acara yang sama. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti opini publik.

Ya baik. Dengar, di kesempatan hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat di Sepulga menyapa pagi ini berbagai hiburan dan juga informasi pastinya untuk menemani pagi Anda, menemani suasana bahagia Anda dimanapun berada.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Pendengar dimanapun berada, pagi yang bahagia untuk semua. Hari yang cerah untuk kita dapat menjalani segala aktivitas dan rutinitas di hari ini. Bersama Ferdian di FM 97,2 MHz ya. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Ya, semoga sehat selalu pastinya. Nah, beberapa hal yang bisa dikatakan sederhana untuk dapat kita lakukan di pagi hari, yang dapat membuat suasana hati bahagia, membuat tubuh pastinya lebih segar dan siap menjalani aktivitas di hari ini. Untuk Anda yang mungkin sudah melaksanakannya, Anda yang sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, beberapa hal yang diawali dengan segelas air putih setelah bangun dari tidur ini tetap membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang dan dapat melancarkan pencernaan tubuh kita.

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Ya baik, pendengar dimana aku berada, pukul 8:21 waktu Indonesia Barat saat ini. Untuk yang masih setia bersama kami pastinya, harapan sehat selalu, bahagia selalu dimanapun saat ini berada. Ya, dengan harapan baik, dengan kondisi yang baik pula, ya semua apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan dapat berjalan dengan baik. Untuk pagi yang bahagia, pagi yang ceria dimanapun berada, semoga senang, bahagia selalu pastinya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya bola itu bentuknya bulat? Kenapa tidak bentuk kotak atau bentuk yang lainnya? Ternyata bola itu dibuat bulat tidak sembarangan loh. Bola memiliki bentuk bulat karena desain ini memberikan keuntungan dalam banyak aspek, terutama dalam olahraga seperti sepak bola. Bentuk bulat memungkinkan bola untuk bergerak dengan cara yang lebih stabil dan seragam. Ketika bola digulirkan atau ditendang, gerakannya lebih terprediksi dan dapat diprediksi dalam berbagai arah. Bentuk lain, seperti kotak atau segi empat, akan menyebabkan bola melompat atau bergeser tidak teratur. Bola bulat lebih mudah untuk digerakkan melalui udara. Bentuk ini mengurangi hambatan angin dan memungkinkan bola untuk meluncur lebih lancar dan lebih cepat. Dalam sepak bola misalnya, bola bulat memungkinkan para pemain untuk mengontrol dan memanipulasi bola dengan lebih efektif. Sepak bola dan olahraga lainnya menggunakan bola bulat sejak zaman kuno. Bentuk ini sudah menjadi standar di banyak budaya karena kesederhanaannya dan kemudahan pembuatannya. Selain keseluruhan, bola bulat dipilih karena bentuk ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan gerak, kepraktisan dalam pembuatan, dan efisiensi dalam permainan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk setia masih bersama kami. 8.37 waktu Indonesia Barat saat ini. Yang pasti suasana pagi, cuaca juga berharap tetap selalu ceria, tetap selalu cerah untuk menjadi pendukung dalam kita menjalankan segala tugas dan rutinitas di hari ini.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
2: Oh, man,

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

kasih dengan untuk yang masih setia bersama kami pastinya di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk yang saat ini tengah menjalankan aktivitas pagi, banyak hal yang mungkin ingin dilakukan. Ya, banyak sesuatu hal yang ingin didapatkan, diraih, dan pastinya ingin dimiliki. Ya, kita percaya bahwa hal yang menarik untuk kita miliki, sesuatu yang sangat berharga pastinya. Dan pendengar dimanapun berada, nantinya akan berikan cek fakta dan lanjutkan dengan musik dan informasi untuk Anda.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, melalui Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Muhammad Nas menyebut, unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com, Amir Sodikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Apakah Anda tahu? Salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Baik pendengar, masih lanjutkan kebersamaan menemani suasana pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berbagi musik dan informasi di kesempatan hari ini. Ya, beberapa informasi-informasi terkait peristiwa kejadian yang ada di Nusantara coba kami bagi untuk menemani pagi Anda di manapun saat ini berada. Ya, di mana beberapa hal tentang peristiwa ya ataupun informasi yang ada di tanah air kita. Nah, pendengar, sebuah informasi tentang adanya hilirisasi susu kambing yang mana disampaikan oleh Kemenko Pangan untuk mendorong hilirisasi susu kambing, di mana beberapa poin-poin utama yakni pengembangan yang diarahkan dari peningkatan produksi, pengolahan hingga edukasi konsumen. Rumah tangga peternak kambing yang tercatat lebih dari 3 juta di berbagai wilayah Indonesia. Dan produksi susu kambing nasional ini yang masih sekitar 20 hingga 25 ribu ton per tahun. Nah, susu kambing dapat dikembangkan menjadi keju, susu bubuk, yogurt, dan produk olahan lainnya. Nah, tentunya Kemenko Pangan mendorong hilirisasi susu kambing untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah peternak. Nah, ini kami kutip dari media online rri.co.id dan di mana Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kemenko Pangan mendorong

Sterilisasi susu kambing untuk memperluas pasar, yang meningkatkan nilai tambah peternak rakyat. Nah, pengembangan ini dilakukan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, pengolahan, hingga edukasi konsumen. Ya, Zulkifli Hasan menyampaikan saat berdialog bersama para peternak kambing perah di daerah Banyumas, di mana menurutnya kambing memiliki potensi besar sebagai sumber protein hewani sekaligus penggerak ekonomi peternakan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Ya baik, pendengar di manapun berada, ya yakinkanlah seperti yang disampaikan, yang dilantunkan oleh Raja ya. Ya yakinkan diri Anda untuk tetap semangat di pagi hari menjelang siang ini bersama program 1 RRI Sibolga. Nah pendengar di manapun berada, masih berbagi buruan informasi terkait beberapa informasi yang terjadi di Nusantara. Nah, hal lain yang mungkin dapat kami bagi untuk Anda, tentu dapat menjadi penambah informasi pastinya. Nah, pendengar, di mana Kementerian Sosial dalami data penerima bansos lansia terindikasi judol. Ada apa ini? Nah, pendengar, Kementerian Sosial Kemensos mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online atau judol, ya termasuk lansia. Nah, pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Ya, Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Nah, penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset, hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Ya, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial, ada fenomena KTP-KTP menerima bansos dimanfaatkan dan digunakan oleh orang lain untuk membuat akun. Ya, seperti membeli motor, untuk membeli aset-aset yang lain, ya termasuk juga untuk langganan listrik. Nah, hal ini yang disampaikan oleh Menteri Sosial di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Rabu 2 September 2026.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah Anda? Kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di manapun berada, hingga masih waktu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nantinya, Ferdian masih menemani suasana hari ini untuk Anda, hiburan dan informasi, beberapa hal yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami bagi di kesempatan hari yang berbahagia ini, di mana adanya penegasan untuk anak yang wajib dilindungi dari dampak konflik sengketa aset fasilitas pendidikan. Ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan proses pembelajaran peserta didik tetap berjalan aman. Nah, tentu Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta seluruh pihak berselisih untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Upaya ini penting demi menjaga ruang belajar, bermain, bertumbuh, serta berkembang tanpa gangguan konflik. Ya, di mana adanya sengketa aset di lingkungan sekolah akan berpotensi besar mengganggu rasa aman serta kondisi psikologis para siswa. Nah, hak atas pendidikan dasar tersebut wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional.

0: Ya, hello.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana pun berada, di program 1 RRI Sibolga FM 97,2 MHz masih menemani suasana siang hari ini. Pukul 10.04 waktu Indonesia Barat, ya, hadir di kita Indonesia, beragam hiburan serta informasi-informasi yang dapat kami bagi untuk Anda.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia.

0: saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari. Mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Masih temani suasana siang untuk Anda. Hingga masih waktu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nantinya bersama Ferdian di FM 97,2 MHz. Plus 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar di manapun berada, di mana Menteri Kebudayaan Padli John mengatakan ada sekitar 100 nama tokoh yang akan diusulkan mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan. Ya, nama-nama tersebut diusulkan dari kementerian, lembaga maupun masyarakat, termasuk dari budayawan. Nah, daftar nama 100 tokoh sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat. Tentunya cukup banyak. Dan Padli John juga menyampaikan bahwa daftar para tokoh kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Nah, dalam pertemuan tersebut, dirinya juga melaporkan sejumlah nama yang mendapat rekomendasi untuk dianugerahi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Ya, gelar Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah sebuah lembaga non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota. Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dijabat oleh Menteri Kebudayaan Padli John, di mana anggota Dewan adalah tokoh masyarakat, akademisi, serta unsur militer. Ya, Sekretaris Militer Presiden sebagai Sekretaris Dewan secara ex officio.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 거야? 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

pendengar, pukul 10 lewat 46 waktu Indonesia Barat saat ini. Masih temani suasana siang, menemani Anda yang sedang menikmati suasana kebahagiaan ya. Anda yang sedang berada di tempat tugas, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih beraktivitas menjelang istirahat siang nantinya, ya kami masih temani suasana hari ini di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun berada. Selanjutnya kita akan ikuti warta dinamika olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta. Dan saya Ahmad Ferdian juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sampai sini tuntas menemani Anda. Nantinya Gigi akan menemani informasi waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat siang dan selamat melanjutkan segala tugas dan aktivitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.

0: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
0: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Do memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
2: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar program Mas 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali bermani pendengar semua di formasi 11.30 hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Termasuk di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurai kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis

0: Aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Siwolga dan sekitar ya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, diantaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar semua akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai, yang disiarkan langsung dari RRI Program 1 Gunung Sitoli. Jadi pendengar, inilah Lintas Megatol.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megacall. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: Tidak ada rencana kami itu namanya menggusur atau tidak memberikan tempat.
1: Ada yang lapor ke saya, kepala seksi kami lapor itu bahwa sementara ada dampak dari erupsinya Gunung Sinabung.
2: Itulah alam sekarang lah. Kemana lah? Ya kalau gini lah, limpul lah satu hari.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Operasi nasional penerbangan domestik dan internasional di Bandara Kuala Namu kembali normal. Akibat kabut asap erupsi, sejumlah penerbangan pesawat dari Bandara Binaka Gunung Sitoli. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Telambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Operasional penerbangan domestik dan internasional di Bandara Kuala Namu kembali normal setelah aktivitas erupsi Gunung Sinabu menurun. Berikut laporan Ilham Daulay.
1: Penerbangan sudah kembali lancar, tidak ada kendala.
2: Sejumlah operasional penerbangan rute domestik maupun internasional di Bandara Udara Internasional Kuala Namu kembali normal. Pasca PT Angkasa Pura, Aviasi melakukan penyesuaian operasional penerbangan akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung. Manajer hubungan perusahaan PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Hikmat Hidayat Rabu 2 September 2026 mengatakan trafik penerbangan di Bandara Kuala Namu saat ini bahwa penerbangannya sudah beroperasi secara normal dan tidak ada kendala lagi. Ia menambahkan pihaknya menerima informasi tersebut berdasarkan notam yang diterbitkan Airnav Indonesia bahwa penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu sudah berjalan dengan normal.
1: Hari ini update-nya terkait dengan trafik penerbangan di Bandara Kuala Namu, penerbangan sudah beroperasi dengan normal, penerbangan sudah kembali lancar, tidak ada kendala karena kita ketahui bersama kondisi aktivitas Gunung Sinabung sendiri sudah berangsur normal ya. Tidak ada abu vulkanik yang keluar lagi. Ini pun kita baru saja dapat kemarin informasi notam dari Airnav bahwa penerbangan di bandara sudah berjalan normal kembali. Kalau kita lihat data notam kemarin yang diterbitkan Airnav itu dari sekitar jam 2 siang ya. Itu sudah kembali normal.
2: Ia menerangkan sejak waktu kemarin jumlah penerbangan yang sempat dibatalkan itu tercatat ada 55 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, 6 penerbangan penyesuaian waktu, dan 11 penerbangan delay. Dengan hal tersebut, Hikmat menjelaskan sebelumnya PT Angkasa Pura Aviasi terus melakukan koordinasi intensif dengan maskapai, Airnav Indonesia, otoritas bandara, serta seluruh stakeholder penerbangan untuk memastikan setiap perkembangan operasional dapat diinformasikan dan ditindaklanjuti dengan cepat. Pihaknya dari PT Angkasa Pura Aviasi juga menginformasikan saat ini penerbangan sudah berjalan normal, para calon penumpang juga dimintanya tidak merasa khawatir lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Akibat kabut asap erupsi Gunung Sinabung, sejumlah penerbangan Bandara Bina ke Gunung Soli menuju Bandara Kuala Namu Internasional Medan terpaksa ditunda. Berikut laporan Ida Rahmi Telamanua.
1: Mulai tadi ada yang lapor ke saya bahwa sementara ada dampak dari erupsinya Gunung Sinabung.
2: Sehubungan dengan aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang berdampak pada operasional penerbangan, sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Bina ke Gunung Soli dapat mengalami penyesuaian. Hal itu diungkapkan Kepala Bandara Bina ke Gunung Soli, Zulkifli. Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh pengguna jasa Bandara Bina ke Gunung Sitoli untuk senantiasa memantau informasi dan status penerbangan terkini melalui maskapai penerbangan terkait sebelum melakukan perjalanan.
1: Mulai tadi ada yang lapor ke saya, kepala seksi kami lapor gitu bahwa sementara ada dampak dari erupsinya Gunung Sinabung. Jadi itu berdampak di Kuala Namu sehingga yang dari Kuala Namu menuju Gunung Sitoli pun berdampak, tidak ada pesawat yang berangkat mau sendiri itu close.
2: Calon penumpang pesawat umumnya menunjukkan sikap pasrah namun mengambil sikap maklum atas keadaan ini demi keselamatan.
3: Ya, sebagai penumpang tentunya pasrah saja dan menerima keadaan bahwa pesawat kami harus ditunda keberangkatan. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yang tentunya sangat berisiko kalau kita paksakan tentunya. Dan pihak bandara sendiri telah menyatakan penerbangan ini ditunda, yang pastinya kita mengikuti aja. Terus diupdate informasi-informasi dari Binaka ke Kuala Namu Medan.
2: Pihak bandara memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berterima kasih atas perhatian dan pengertian serta kerjasama dari seluruh pengguna jasa bandara. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Utara memastikan pedagang lama yang telah terdata akan menjadi prioritas dalam rencana relokasi penataan kawasan Tanggul Aiksigeon. Talutung, berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan penataan dan rekonstruksi kawasan Tanggul Aiksigeon di Talutung sebagai bagian dari mitigasi bencana dan penataan kawasan. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Pasorenta Barat, pagi tadi menjelaskan kondisi tanggul Aiksigeon tidak hanya berdampak terhadap bantaran sungai, tetapi juga mulai mempengaruhi infrastruktur di sekitarnya. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengambil langkah nyata melakukan penanganan dan perbaikan. Menjawab kekhawatiran para pedagang, Bupati Tapanuli Utara menjelaskan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat dalam proses penataan kawasan.
2: Tidak ada rencana kami itu namanya menggusur atau tidak memberikan tempat. Kami sejak awal sudah menyampaikan ini adalah bagian dari mitigasi bencana yang harus kita selamatkan Aiksigeon yang menjadi ikon Kota Tarutung. Mitigasi ini maka diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, kami akan melakukan intervensi perbaikannya. Nah, untuk perbaikan ini akhirnya kita sepakat kemarin rapat harus kita buatkan menjadi pedestrian. Pikir ada pedagang di sana, akhirnya pedagang kita relokasi. Relokasinya di mana? Tetap itu adalah bagian kanan daripada tanggul. Bulan ini juga kita akan bangun di sana food court. Food court ini siapa yang menempati? Adalah orang yang pernah berdagang di sana. Dan pedagang ini kita buatkan klasifikasinya. Siapa pedagang yang aktif? Kami tidak berpikir akan mengganggu kelangsungan hidup Bapak Ibu pedagang. Tidak ada. Tapi kita akan fasilitasi nanti.
1: Dijelaskan, pedagang lama yang telah resmi terdata akan menjadi prioritas dalam penempatan tempat usaha nantinya. Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pedagang baru, praktik jual beli tempat, maupun sistem cabut nomor, sehingga proses penataan diharapkan berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BPS Kota Kudus Solo catat inflasi 5,07% pada Agustus 2026. Kita simak laporannya bersama Indah Febranti. Bulola berikut ini.
1: Inflasi year on year ini sebesar 5,07 masih jauh dari interval ideal yang...
2: Pada Agustus 2026, terjadi inflasi year-on-year di Kota Gunung Stoli sebesar 5,07% atau terjadi kenaikan indeks dari 111,09 pada Agustus 2025 menjadi 116,72 pada Agustus 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Stoli Eli Joy Nabaho dalam berita resmi statistik Selasa 1 September 2026. Diungkapkannya, inflasi year-on-year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok pendidikan. Sedangkan satu indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan, yakni kelompok kesehatan.
1: Pada Agustus 2026, inflasi year on year tahun atau tahun ke tahun Kota Gunung Stoli tercatat mencapai 5,07% atau mengalami kenaikan IHK dari 111,09 pada Agustus 2025 menjadi 116,72 pada Agustus 2026. Inflasi year on year ini sebesar 5,07 masih jauh dari interval ideal yang yakni 2,5 plus minus 1%. Sehingga perlu kita perhatikan bersama dan tetap dikawal agar inflasi bisa terkendali untuk menjaga pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Namun jika kita melihat pada grafik yang di pada tampilan, terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, dari 6,36 pada bulan sebelumnya dan sekarang 5,07. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh stakeholder terkait, inflasi Kota Gunung Stoli untuk secara year on year ini akan turun untuk ke waktu yang akan datang.
2: Pada Agustus 2026, secara umum, Kabupaten Kota IHK di Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi secara mantuman. Selain itu, secara year to date juga turut mengalami inflasi, kecuali Kota Gunung Stoli. Sementara itu, tingkat inflasi year on year tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 5,10% dengan IHK sebesar 119,65 dan terendah terjadi di Kabupaten Karo sebesar 2,40% dan IHK sebesar 113,45. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Pemerintah Kota Medan mendorong UMKM mengoptimalkan teknologi digital agar mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan perkembangan usaha. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Pemerintah Kota Medan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Digital entrepreneurship dinilai dapat membantu UMKM memperluas pemasaran dan menjangkau konsumen di luar wilayah Kota Medan. PJ Sekda Kota Medan RV Fahrul Razi mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, menjalankan usaha, memasarkan produk hingga menjangkau konsumen. Menurutnya, UMKM kini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas tanpa terbatas jarak dan wilayah. Karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi digital tidak lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha. Yang menyebut, kondisi demografi Kota Medan yang didominasi kelompok usia generasi X, milenial, dan generasi Z menjadi peluang dalam pengembangan UMKM berbasis digital.
2: Dari kalau kita breakdown dari data yang ada, kelompok usia generasi X, generasi milenial, generasi Z, ya Z bukan tanya sekarang, kalau sangat melek dengan teknologi, ini mendapat porsi yang cukup banyak. Sebagian besar penduduk Kota Medan berada pada rentang usia tersebut. Artinya apa? Bahwa data menunjukkan bahwa kelompok usia ini adalah kelompok yang sangat aktif untuk bisa memanfaatkan teknologi. Artinya ini menjadi peluang juga bagi UMKM kita.
1: Lebih lanjut, Arvin mendorong pelaku UMKM Kota Medan untuk terus meningkatkan keterampilan digital agar mampu memperluas pasar usaha ke tingkat nasional bahkan hingga pasar global. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: cukup digunakan untuk keperluan rumah tangga. Keluhan ini disampaikan Romawi, salah seorang nelayan tradisional, warga Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia menyebut, meski kondisi cuaca saat ini kurang menentu, namun para nelayan terpaksa harus berangkat melaut.
1: Enggak ada sekarang ikan. Mahal ikan sekarang, enggak ada pendapatan. Badai di tengah lautan. Mana lah, udah satu minggu kami enggak ada pendapatan ikan dari tengah laut. Gara-gara ombak. Badai. Itulah, bagi-bagilah. Itulah alam sekarang lah. Mana lah. Ya, kalau gini lah, limpul lah satu hari. Itulah pendapatan biaya. Lebih dari situ, kadang 200 ribu, 300 ribu ompan. Lain dua pena yang lain. Itulah, kayak mana lah aku bilang lah.
0: Romawi berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan memperhatikan kesejahteraan hidup para nelayan kecil di daerah ini. Diana Sution melaporkan.

0: Rendahnya angka numerasi dan literasi di Kabupaten Nia Selatan bukan semata-mata disebabkan kualitas guru, tetapi merupakan persoalan yang melibatkan banyak faktor. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Nur Hayati Telembanua mengungkapkan masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi untuk mewujudkan generasi emas di daerah ini. Menurutnya, tantangan itu mencakup keterbatasan fasilitas pendidikan, pemerataan layanan, hingga masih rendahnya kemampuan numerasi dan literasi peserta didik. Ia menyebut jumlah satuan pendidikan di Nia Selatan cukup besar, sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 120 desa yang belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, sementara penguatan pendidikan dasar menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Yang menegaskan rendahnya numerasi dan literasi bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas guru, tetapi merupakan persoalan yang melibatkan banyak faktor.
2: Dan sebenarnya bukan kita tidak mau bekerja, tetapi karena memang keterbatasan semuanya lini ya, karena ada beberapa penunjang dari semua ini, bukan hanya gurunya, bukan hanya orang tuanya, ya, semuanya termasuk masyarakat, fasilitas juga sangat mendukung. Dan juga daripada sumber manusianya juga sangat mendukung. Kalau sumber daya manusianya sudah ada, tapi kalau pendukung-pendukung lain tidak akan tercukupkan, dan semua itu akan menjadi pincang.
1: Menurut Nur Hayati, kondisi Nia Selatan yang masih masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan keberanian untuk keluar dari kondisi tersebut melalui perubahan bersama. Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS atau anak yang putus sekolah. Nur Hayati menyebut sekitar 19.000 anak masih menjadi sasaran penanganan, dengan salah satu kendalanya adalah perbedaan data antara Kementerian Pendidikan, Dukcapil, dan pemerintah desa. Karena itu, Dinas Pendidikan Nia Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan mengambil tanggung jawab secara bersama-sama untuk memperbaiki kondisi pendidikan daerah. Dengan demikian, persoalan numerasi, literasi, anak putus sekolah, dan pemerataan layanan pendidikan dapat secara bertahap dikurangi. Anover Lesulu melaporkan.

Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Telemanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian, lintas Megatol.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khrufatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Prodangdut. Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Pendengar bisa merequest jumlah lagu dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya yang sedang mendengarkan RRI Programa 1. Baik, kita langsung saja ke penelpon pertama. Selamat siang, Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, Kak Ajija.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Riko?
1: Kabar baik, Kak Ajija. Kabar iyalah baik. Baiklah kita semuanya. Aku nyapa ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua ya. Salam kompak yang mau ikutan nanti semua, salam kompak. Banyak Kak Ajija, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Siap.
1: Lagunya Kak ya.
0: Lagu apa?
1: Oh, dari Saskia Gotik.
0: Boleh judulnya?
1: Tarik Selimut.
0: Tarik Selimut.
1: Oke, iya.
0: Tarik Selimut. Oke, ada.
1: Ah, lagunya dimiliki sebab semua yang mengikutan nanti semua salam kompak ya. Dari A sampai J, dari J sampai A, salam kompak. Buatnya Kak Ajija sekali, selamat tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya Kak Ajija ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, langsung saja kita penerima telepon selanjutnya. Ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar?
0: Dangdut adalah kita, alhamdulillah aku baik. Abang gimana kabarnya?
2: Panas banget.
0: Panas, di sini juga panas sih.
2: Yep. Tungguan yang mat.
0: Tapi beberapa hari ini di Sibolga Tapteng sempat hujan. Kalau di Sidempuan sudah sempat hujan belum?
2: Gerimis doang.
0: Oh, gerimis. Semoga bisa segera hujan ya, biar adem tanahnya, gembur lagi. Oke, abang mau request lagu apa siang hari ini?
2: Sementara Erisusan lah, hujan.
0: Hujan.
2: Ya, Erisusan.
0: Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Salam lah buat semua-semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam segala-galanya, makasih.
0: Siap.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita langsung ke penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Pendengar bisa merequest sejumlah lagu tentunya. Baik, kita langsung ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Nenek?
3: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, mau request lagu apa, Nenek?
3: Lagunya lagu apa ya?
0: Lagu apa, hayo? Lagu apa?
3: Ilalang aja.
0: Ilalang, aku cari dulu ya, Nek ya. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Salam-salamnya buat Opung Roha, Opung Ryan, Opung Vania, Alung Boru Tobing, pada Edak Kabut Cinta, ada Edak Boru Tambah yang di Samosir, yang ditaput lah semuanya ya, yang tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Nah, buat Ajijia sama untuk sampai tuntas juga semangat. Ada lagunya, Nak?
0: Ada, dari Maci Chom Mukhtar.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Ajijia sama untuk sampai tuntas juga semangat, agar kepulangnya agar selalu panjang umur, murah rezeki anak ya.
0: Amin, amin. Semoga doa baiknya kembali ke Nenek juga.
3: Oke, okay, Nak. Saya turun dulu ya.
0: Siap.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Bye-bye ya, Jiji ya.
0: Bye-bye, Nene. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Tarik Selimut dari Zaskia Gotik, requestan dari Bang Riko. lagu Hujan dari Eri Susan, requestan dari Bang Aril. Dan ada lagu Ilalang dari Macica Muhtar, requestan dari Nenek Wirlangga. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini 3 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Ma Aditya.
0: Dengan Mama Haryati?
1: Iya.
0: Oke, benar. Apa kabar Mama?
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Request lagu deh, boleh kan?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Darinya Ice Trisnawati.
0: Judulnya?
1: Satu Cinta Kelapmu.
0: Aku cari dulu ya.
1: Ya, sembari mencari salam ya. Buat dirimu paling banyak.
0: Nah,
1: semangat. Jangan lupa bahagia adikku ya.
0: Iya.
1: Ada lagu kita deh.
0: Aku Cinta Kamu dari
1: Ice Trisnawati.
0: Ice Trisnawati. Sebentar, aku cari di tempat yang lain.
1: Ah, kemarin nggak ada yang kudengar.
0: Ije Trisnawati, oke, ada.
1: Oke lah ya.
0: Oke, ada.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Aditya.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi Mama Haryati. Dan masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Opung Rania di Sidempuan.
0: Oke, Opung Rania di Sidempuan. Apa kabar Opung?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat. Cuaca panas?
2: Cuaca panas.
0: Panas ya. Belum sempat hujan di sana, Opung?
2: Tadi malamnya hujan, sekarang enggak.
0: Berarti udah sempat hujan ya, soalnya di Sibolga beberapa hari ini sudah sempat hujan, tapi sekarang masih panas lagi.
2: Iya, ini juga hari ini panas.
0: Di kemarin juga baca berita di rri.co.id juga ada lahan, kebakaran lahan.
2: Iya, ya, aku dengarnya itu Ajiji yang membacakan berita itu.
0: Iya.
2: Dihumbahkan, humbahkan hutan.
0: Jadi semoga tanah kita ini bisa segera disiram air ya Opung, biar tidak terlalu panas.
2: Iyalah,
0: nggak ada bencana-bencana lain.
2: Iya.
0: Oke, Opung mau request lagu apa?
2: Aku mau request lagu Kalimera.
0: Kalimera judulnya?
2: Iya, judulnya Kalimera. Tapi nggak tahu dari siapa itu.
0: Aku cari dulu ya, Opung ya.
2: Iya.
0: Kalimera. Ini ada dari Cita Citata.
2: Oh ya, dari Cita Citata pun boleh.
0: Oke. Kalimera Athena boleh.
2: Iya. Okay. Di salamlah dulu ya untuk Nenek Wirlangga tadi.
0: Siap.
2: Untuk si Riko, untuk Opung Roma, untuk Buru Tamba di Samosir, mana suaranya. Untuk Mama Haryati tadi ya.
0: Yeah.
2: Untuk Sahrul, untuk Opung Rayan, untuk si apalagi untuk si Luhut. Untuk semua-semua pendengar setia kita lah ya.
0: Oke, siap Opung.
2: Makasih Ajiji, ditunggu lagunya.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi Opung Rania di Sidempuan. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Ajiji ya.
0: Dangdut adalah kita dengan Opung Roma.
3: Oh iya.
0: Oh iya, salah.
3: Benar sekali.
0: Oh, benar. Oke, apa kabar siang hari ini, Opung?
3: Kabar baik, kabar sehat, cantik. Bagaimana dirimu di situ, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Di Sipahutar?
3: Kecil sehat.
0: Oke, sehat. Alhamdulillah sehat.
3: Oh, oke lah.
0: Di Sipahutar cuaca bagaimana, Opung?
3: Ya, kadang mendung, kadang panas di sini. Karena dua hari ini memang sudah turun hujan di sini.
0: Oh, iya. Alhamdulillah sudah turun hujan ya.
3: Kalau cuaca kadang panas, kadang mendung kalau ini hari.
0: Iya. Oke, mau request lagu apa aku siang hari ini?
3: Apanya laguku ya? Banyak lagu tapi aku lupa judulnya.
0: Apa mau dari
3: ininya aja nanti aku minta.
0: Dari Roma Irama, dari
3: enggak.
0: Nasar.
3: Gerimis mengundang lah.
0: Oke, okay, Gerimis mengundang.
3: Ike Nurjana.
0: Oke. Okay. Mau salam-salam.
3: Ya, salam-salam yang baru turun ya untuk operannya ya di. Salam sehat semuanya. Ada tadi juga Nenek Irlangga, ada Mama Ariati. Siapa lagi ya? Ada Kabut Cinta, Amang Tobi, Ngopo Ryan. Siapa sih yang di seborong-borong? Opo, Pak Pani, si Ringo-Ringo, ditunggu juga suaranya. Ada Ingot, ada Mama Anugrah. Buat semua-semuanya aja lah pendengar kita. Nah, Ijijia dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Iya, ini bagaimana Gerimis, lah, Gerimis mengundang dari Ike Nurjana.
3: Yo, okay. Jangan salah lagi kayak si siapa kemarin. Merjuki.
0: Oh ya, kalau ini yang di file folder ada yang dari Iis Ariska juga.
3: Ike Nurjana enggak ada?
0: Ada.
3: Dari situ aja ambil.
0: Oke, dari Ike Nurjana ya.
3: Ya, oke. Buat Nak Ajijia tetap semangat di sana ya, semangat ya.
0: Siap, Opo.
3: Sehat selalu bersama keluarga ya, dilancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin, amin.
3: Oke, okay. Lagunya pun tunggu. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia Program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Aku Cinta Kamu dari Ije Trisnawati, requestan dari Opung Rania di Sidempuan. Lalu ada lagu Kalimera Athena dari Cita Citata, requestan dari Mama Haryati. Atau terbalik ya tadi. Oke, okay. Dan ada lagu Gerimis Mengundang dari Ike Nurjana, requestan dari Opung Roma di Sipahutar. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Kami nantikan pendengar bergabung bersama kami, merequest jumlah lagu dan menyampaikan salam-salam untuk para pendengar lainnya yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 Sibolga. Dan pendengar, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, selamat siang.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Oke, Bang Luhut di Tapanuli Utara, apa kabar siang hari ini?
1: Ya, kabar baik-baik di sini. Cuacanya juga cerah tadi, cuman sempat datang gerimis, tapi sebentar saja.
0: Oke, kalau di Tapanuli Utara sempat kemarau panjang tidak? Maksudnya terik terus, panas?
1: Kalau di tempat saya sudah sempat.
0: Oh, udah?
1: Iya, kalau di tempat saya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain.
0: Oke. Soalnya di daerah lain kan sempat ada yang kebakaran lahan hampir 1 hektar.
1: Iya.
0: Oke. Mau request lagu apa sih yang hari ini, Bang Luhut?
1: Kalau aku mau dengerin lagu yang jajah lah. Lah, rindu pendatangnya hujan.
0: Apa judulnya?
1: Meriang.
0: Hah?
1: Yang meriang.
0: Meriang?
1: Iya. Yang itu bisa ditatang dong yang siang nyanyi.
0: Meriang?
1: Iya.
0: Aku cari ya. Dulu ada cita-cita tak?
1: Iya, jadi semangat dulu walaupun judulnya Miriam.
0: Oke. Oke. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Salamnya pertama buat Edi Zia, selamat kerja, semoga kabar baik juga ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Iya, Bung Roma, Bung Seragi, ada Bung Tambah Tukamokir, ada Bung Tambah yang Kimpun sama Bung Ryan, ada juga yang di Sebut Cinta, ada Rina juga. Dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan, gimana pun berada, selamat tinggal.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, itu tadi Bang Luhut di Tapanuli Utara. Dan kami masih nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita, Mbak Ja.
0: Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Buru Tambah yang ada di Samosir.
0: Oke, okay, iya. Buru Tambah yang ada di Samosir tadi sudah dipanggil-panggil sama yang lain.
2: Iya.
0: Apa kabar siang hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat, Mbak Ja.
0: Kabar baik, kabar sehat. Di Samosir, cerah, terik, atau hujan?
2: Kalau semalam dan baru tadi turun hujan, baru berhenti, Mbak Ja.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Semoga di sana selalu aman, baik hujan maupun cerah ya. Mau request lagu apa baru?
2: Aku mau request lagu dari Evita Mala, udah naik, Mbak Jia?
0: Evita Mala belum.
2: Belum. Aku mau request Dokter Cinta aku dulu.
0: Dokter Cinta?
2: Iya, dari Evita Mala.
0: Dokter Cinta dari Evita Mala.
2: Sembari dia cari, aku salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Buat yang udah gabung lah tadi, kami bertiga gabung, ada Bung Roma, ada Buru Tambah yang Padang Sirimpuan, ada Luhut juga tadi, ada Mak Aryati, pokoknya Bung Ryan, ada juga Bang Buru Tubing, ada juga Ingot, ada semua-semua lah Mbak Jia.
0: Okay.
2: Ada lagunya
0: Dokter Cinta dari Evita Mala, ada?
2: Iya. Buat Mbak Dialah yang paling banyak, selamat sudah sampai tuntas ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya, kemungkinan penelpon terakhir kita di edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Oke, ini Bang Eko ini. Iya.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Bang Eko?
3: Baik-baik.
0: Oke, mau request lagu apa sih yang hari ini?
3: Mau request lagu dari Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana. Oke, boleh.
3: Ku ingin melupakan.
0: Apa?
3: Ku ingin melupakanmu.
0: Oke, ku ingin melupakanmu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
3: Salam-salam buat Tepung Roma. Banyak mama hari aku. Ada juga yang baru turunnya. Salam juga buat Luhut Pak Paham. Pokoknya semua pendengar RRI Plus 1 juga ya.
0: Iya. Ini
3: pokoknya kakak selamat tugas. Yang pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program Masa 1 RRI Sibolga. Ada lagu Meriang dari Cita-Citata, requestan dari Bang Luhut. Ada lagu Dokter Cinta dari Evita Mala, requestan dari Boru Tamba di Samosir. Dan ada lagu Ku Ingin Melupakanmu dari requestan dari Bang Eko Manalu. Jadi pendengar, ketiga lagu nanti menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, Kamis 3 September 2026. Saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Jakarta. Dengarlah Beranda Asta Cita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SP MSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam.

0: hadir dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang Dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang Dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang Dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang Dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang Dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?

0: Ini bong dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah rasa dan manfaat. Nah itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu Bu? Ada nggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya dia kecil ya, dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
0: iya,
1: istilahnya.
0: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
0: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya kan ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di akuarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia, namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu? Pandang Tak Jemu.
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah menyaksikan beranda Asta Cita Nasional yang disampaikan langsung dari RRI Programa 1 Jakarta. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa waktu asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 15:37 waktu Indonesia Barat tadi. Untuk itu bagi para pendengar semua, kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar, karena sudah waktu sudah memasuki sholat waktu asyar ketika pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa di pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Meski penghasilan minim, para nelayan kecil terpaksa harus berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harga cabai merah di sejumlah pasar kota Sibolga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Meski penghasilan minim, para nelayan kecil terpaksa harus berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Liana Sution menurunkan laporannya.
1: Sejumlah nelayan kecil di Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan sebulan terakhir ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan saat melaut. Hal ini membuat minimnya hasil yang diperoleh belakangan ini tidak cukup digunakan untuk keperluan rumah tangga. Keluhan ini disampaikan Romawi, salah seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia menyebut, meski kondisi cuaca saat ini kurang menentu, namun para nelayan terpaksa harus berangkat melaut.
2: Enggak ada sekarang ikan. Mahal ikan sekarang, enggak ada pendapatan. Badai di tengah lautan. Gimana lah, udah satu minggu kami enggak ada pendapatan ikan dari tengah laut. Gara-gara ombak. Badai. Itulah, bagi-bagilah. Itulah alam sekarang lah. Gimana lah. Ya kalau gini lah, limpul lah satu hari. Itulah pendapatan biaya lebih dari situ. Kadang 200 ribu, 300 ribu ompan. Lain dua pena yang lain. Itulah, ke mana lah aku bilang lah.
1: Romawi berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan memperhatikan kesejahteraan hidup para nelayan kecil di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
0: Harga cabai merah di sejumlah pasar kota Sibolga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
3: Harga cabai merah di sejumlah pasar kota Sibolga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga di tingkat pengecer kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp40.000 per kilogram. Midas, seorang pedagang saat disambangi RRI di kawasan Pasar Sibolga Nauli kemarin, menyebut kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai merah dari daerah sentra produksi berkurang sehingga harga di tingkat pedagang ikut meningkat. Biasanya, kata Midas, dirinya membeli cabai merah dari tingkat pengepul di daerah Kabupaten Umbahas. Namun beberapa pekan terakhir ini ketersediaan cabai merah tersebut semakin terbatas.
4: Sebelumnya harganya 42 per kilo. Cabai cuma 25, sekarang meningkat tinggi drastis. Kira-kira dalam satu minggu ini.
3: Selanjutnya, Mida juga berharap harga cabai merah tidak lagi melambung tinggi ke depannya karena hal itu berdampak pada minimnya daya beli masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pemahaman cinta lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Mengingat kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor manusia. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
5: Untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan kelestarian lingkungan, semua pihak diajak untuk melakukan upaya penyelamatan, setidaknya penyelamatan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Apalagi saat ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan yang dampaknya mengancam kelangsungan hidup manusia. Ajakan itu disampaikan Epri Susanto, seorang aktivis lingkungan hidup di Tapanuli Tengah, kepada RRI. Menurut Epri, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak saja disebabkan oleh faktor alam, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Namun yang terbanyak, kata Every, kerusakan itu disebabkan faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan, pembalakan liar, dan juga melakukan perambahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Dikatakan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh pihak, termasuk menanamkan cinta lingkungan sejak dari jenjang pendidikan yang paling rendah.
6: Dengan kebiasaan yang baik yang sudah kita tanamkan dari sekarang, dengan mencintai lingkungannya, mereka dapat terus menjaga kelestarian alam, setidaknya tidak merusak lingkungan, karena merusak lingkungan itu akan merugikan kita sendiri juga.
5: Kemudian Nepri mengatakan dengan menanamkan rasa cinta lingkungan mulai dari sejak bangku sekolah, diyakini kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat ditekan. Denny Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif memutus rantai peredaran narkoba di Sibolga, Tapanuli Tengah. Joy Sihotang menyampaikan laporannya.
3: Upaya memutus rantai peredaran narkoba di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Seluruh elemen masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika yang dapat merusak generasi muda. Hal itu disampaikan Herman, seorang aktivis anti-narkoba, saat berbincang bersama RRI terkait memutus mata rantai peredaran narkoba di kedua daerah ini. Disampaikannya keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar, serta tidak ragu melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
7: Kerjasama Kepling dengan polisi, dengan petugas, membantu memberi informasi kepada petugas bila mana ditemukan di dalam masyarakat ada warga ataupun warga pendatang menyalahgunakan narkoba, baik pemakai maupun pengedar.
3: Selanjutnya Herman meyakini dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat, mata rantai peredaran narkoba di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat diputus. Joy Sihotang melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Utara memastikan pedagang lama yang telah terdata akan menjadi prioritas dalam rencana relokasi penataan kawasan Tanggul Aeksigeaon, Tarutung. Berikut laporan James Franciscus.
8: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan penataan dan rekonstruksi kawasan Tanggul Aeksigeaon di Tarutung sebagai bagian dari mitigasi bencana dan penataan kawasan. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Pasoronta Barat, pagi tadi menjelaskan kondisi tanggul Aeksigeaon tidak hanya berdampak terhadap bantaran sungai, tetapi juga mulai mempengaruhi infrastruktur di sekitarnya. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengambil langkah nyata melakukan penanganan dan perbaikan. Menjawab kekhawatiran para pedagang, Bupati Tapanuli Utara menjelaskan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat dalam proses penataan kawasan.
9: Tidak ada rencana kami itu namanya menggusur atau tidak memberikan tempat. Kami sejak awal sudah menyampaikan ini adalah bagian dari mitigasi bencana yang harus kita selamatkan Aeksigeaon yang menjadi ikon kota Tarutung. Mitigasi ini maka diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, kami akan melakukan intervensi perbaikannya. Nah, untuk perbaikan ini akhirnya kita sepakat kemarin rapat harus kita buatkan menjadi pedestrian. Pikir ada pedagang di sana, akhirnya pedagang kita relokasi. Relokasinya di mana? Tetap itu adalah bagian kanan daripada tanggul. Bulan ini juga kita akan bangun di sana food court. Food court ini siapa yang menempati? Adalah orang yang pernah berdagang di sana. Dan pedagang ini kita buatkan klasifikasinya. Siapa pedagang yang aktif? Kami tidak berpikir akan mengganggu kelangsungan hidup Bapak Ibu pedagang. Tidak ada. Tapi kita akan fasilitasi nanti.
8: Dijelaskan, pedagang lama yang telah resmi terdata akan menjadi prioritas dalam penempatan tempat usaha nantinya. Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pedagang baru, praktik jual beli tempat, maupun sistem cabut nomor, sehingga proses penataan diharapkan berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. James melaporkan.
0: Wali Kota Sibolga memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah 40 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Sibolga. Liana Sution menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kota Sibolga kembali memperkuat jajaran birokrasinya. Sebanyak 40 pejabat yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas resmi dilantik melalui mekanisme mutasi, promosi, dan pengukuhan kembali. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik. Dalam arahannya, Ahmad Sukri menegaskan bahwa penilaian kinerja pejabat murni berdasarkan hasil kerja nyata tanpa ada intervensi dari pihak luar.
11: Saya orangnya tidak ada komisi-komisi bagi saya. Saya melihat baik, pasti saya promosikan. Saya melihat bekerja, pasti saya nilai dengan baik. Kalau misalnya ada informasi yang saya dapatkan terkait ada bapak ibu yang malas-malasan, jarang masuk, tidak bekerja, melakukan hal aneh-aneh, pasti saya lakukan validasi dulu. Apabila faktanya terjadi demikian, saya akan ambil tindakan. Kalau bapak ibu bekerja dengan baik, pasti saya nilai dengan baik. Kami dengan hak wakil menilai dengan baik. kami selalu berdiskusi dengan Pak Wakil, kalau misalnya ada yang baik, kami katakan baik. Kalau ada yang tidak baik, pasti kami ambil tindakan. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita bekerja untuk masyarakat Kota Sibolga.
10: Ahmad Sukri juga menambahkan bahwa keputusan mutasi dan promosi ini telah melalui diskusi matang bersama Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbang Tobing. Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat Kota Sibolga. Selain melantik 40 pejabat struktural, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Sibolga juga menyerahkan surat tugas kepada 6 pejabat yang diamanahkan sebagai pelaksana tugas atau PLT. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami di RRI Sibolga. Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba terus didorong. Pemerintah pusat merevitalisasi sekolah menengah pertama negeri 1 Balige senilai 3,5 miliar rupiah lebih. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan mulai membuahkan hasil. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah lebih untuk revitalisasi Sekolah SMP Negeri 1 Balige. Anggaran tersebut merupakan hasil dari perjuangan pemerintah Kabupaten Toba dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan pendidikan kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Toba pada April lalu. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balige, Indra Saragi, pagi tadi mengatakan, anggaran sebesar 3,5 miliar lebih tersebut digunakan untuk memperbaiki sebanyak 23 ruangan di lingkungan sekolah.
12: Dalam hal pembangunan revitalisasi 2006, kami mendapat yang pertama yaitu revitalisasi atau rehab kantor TU, kemudian kantor guru, kemudian lab perpustakaan dan ruangan belajar. Dan begitu juga kami mendapat dua

0: memberikan beberapa proposal. Nah, kunjungan kemarin juga bukan sekedar menjadi kesempatan untuk berdialog saja dan menyerap aspirasi, tetapi telah membuahkan hasil dan memberikan perhatian nyata terhadap berbagai kebutuhan serta tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba. Kami sangat mengapresiasi komitmen Komisi 10 DPR RI yang telah mendengarkan aspirasi kami dan telah kami rasakan dampak nyatanya melalui revitalisasi sekolah di khusus secara khusus di SMP Negeri 1 Baligi.
1: Dengan dilaksanakannya pembangunan sarana pendidikan ini diharap dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang lebih unggul di Kabupaten Toba. James melaporkan.
2: Selain menjadi sarana hiburan bagi nelayan saat melaut, RRI sebagai media informasi terus memperbanyak berita dan informasi terkait kondisi cuaca dan kemaritiman. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
3: Sejalan dengan banyaknya warga kota Sibolga yang menggantungkan hidup dari hasil laut, RRI Sibolga didorong untuk memperbanyak berita maupun informasi yang berkaitan dengan maritim, baik tentang ahli teknologi untuk nelayan maupun yang menyangkut kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara. Dorongan itu disampaikan Saparudin, seorang tokoh nelayan di kota Sibolga, saat dimintai komentarnya seputar Hari Bakti Radio pada 11 September nanti. Saparudin menyebut, bagi nelayan kota Sibolga, selain sebagai media yang memberikan informasi, RRI menjadi satu-satunya hiburan bagi nelayan di daerah ini saat turun melaut. Karenanya ia meminta RRI untuk memperbanyak informasi yang bermanfaat bagi nelayan di daerah ini.
4: Terkait mengenai geografis Sibolga, yaitu daerah kelautan, mungkin berita-berita berkaitan dengan kelautan itu menjadi sebuah program yang bisa dilakukan.
3: Kemudian ia menambahkan agar RRI semakin memacu kecepatannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas seiring ketatnya persaingan media yang ada saat ini. Denny Siahaan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Meski penghasilan minim, para nelayan kecil terpaksa harus berangkat melaut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harga cabai merah di sejumlah pasar kota Sibolga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Debat RRI. Siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Dan senang sekali pendengar, saya Ziziah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga sore ini. Dan kembali kami hadirkan informasi pendengar kali ini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas melalui berdasarkan pantauan kami dari Jalan Ade Irma Suryani 11, bahwa cuaca cukup cerah. Lalu lintas dipenuhi dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan ada juga banyak masyarakat yang menggunakan sebagian jalan untuk berolahraga sore hari, jogging maupun running. Dan kami imbau untuk para pendengar semua yang melakukan mengendarai kendaraan, baik angkutan pribadi maupun angkutan umum, supaya tetap berhati-hati, utamakan keselamatan dan jaga jarak aman pendengar. Pendengar, setelah ini pendengar kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu dari Devano dengan Surat Hati. Namun kami informasikan juga bahwa masih ada banyak informasi lainnya di Sibolga sore ini, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata, pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Di Akhir Perang dari Nadine Amiza. Dan pendengar, masih bersama Aziziah Khurfatul Jana di Sibolga sore ini dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari pemerintah daerah pendengar, yakni Bupati Tapanuli Utara buka gerakan pangan murah. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Jonius Taripar, didampingi Komandan Kodim 0210, TU Letkol RM Kiki Hardian, dan Sekretaris Daerah Henry Sitompu, membuka gerakan pangan murah sekaligus memantau ketersediaan bahan pokok di Pasar Tarutung pada hari Rabu 2 September 2026. Program ini dilaksanakan melalui sinergi bersama Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Sibolga, dan Perum Bulog Cabang Pematang Siantar. Bupati mengatakan gerakan pangan murah merupakan langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, menekan laju inflasi, dan memastikan keterjangkauan daya beli masyarakat. Dan pemerintah juga secara berkala memantau pergerakan harga komoditas pokok agar tidak melonjak. Adapun sejumlah komoditas yang dijual di gerakan pangan murah itu, beras banyak 8 ton dengan harga Rp58.000 per 5 kg, minyak goreng sebanyak 4.000 liter dengan harga Rp15.000 per liter, gula pasir sebanyak 500 kg dengan harga Rp17.800 per kilogramnya. Kemudian tepung terigu sebanyak 200 kg dengan harga Rp13.000 per kilogram. Serta telur ayam sebanyak 6.000 butir dengan harga Rp51.000 per papan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga memastikan stok pangan murah aman dan mencukupi selama 2 hari pelaksanaan. Jika komoditas pada hari pertama habis terjual, pasokan tambahan akan kembali disalurkan pada hari berikutnya. Baik pendengar, berikut informasi seputar pemerintah daerah terkait Bupati Tapanuli Utara buka gerakan pangan murah. Dan masih banyak informasi lainnya, untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer model lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

If the world was ending, you come over right. Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini pendengar, dan masih dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua, dan masih informasi seputar pemerintah daerah, yakni rekonstruksi jalan Sipagabu Banuarea Sijarango Pakat mulai dimulai. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, upaya memperlancar akses dan meningkatkan konektivitas rekonstruksi jalan Sipagabu Banuare Sijarango di Kecamatan Pakat Kabupaten Humbang Hasundutan dimulai. Pekerjaan telah dimulai dengan melakukan pelebaran jalan sebagai langkah awal sebelum memasuki tahapan pembangunan berikutnya. Pelebaran badan jalan dilakukan untuk menciptakan ruas jalan yang memadai sehingga nantinya dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan dibangunnya jalan tersebut, diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus transportasi maksud kami bagi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang mantap, masyarakat semakin mudah menjangkau berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk mendukung akses menuju objek wisata Seribu Gua yang berada di Pakat. Pembangunan jalan aspal hot mix dengan penanganan 2.556 meter kali 3,5 meter itu dananya bersumber dari BKP atau Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2026. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Azizia Khurfatul Jannah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Sampai jumpa di edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution, yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Ya baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya nanti formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, yaitu drama radio yang kami hadirkan dengan judul Kelam Kelabu. Kelam Kelabu Waiela, ini dari RRI Ambon yang hadir menemani Anda. Oke, selamat malam kami ucapkan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Juli 2013, saat kelam kelabu bagi warga Desa Negeri 5, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebagian wilayah tersebut diporak-porandakan oleh banjir bandang yang menyapu bersih separuh desa tersebut akibat jebolnya dam Waiela. Inilah mini drama Kelam Kelabu Waiela.

0: Selamat siang bapak-bapak. Kita mau tanya dulu, kira-kira katong pun perkembangan kondisi dam sekarang ini akan bagaimana?
1: Begini Pak Raja, kalau kali Waisu itu akan berbesar, tapi kali Waiela ini akan gawat.
2: Betul Pak Raja, menurut beta, yang lama lagi dam Waiela itu pasti bocor. Katong keselamatan pasti terancam.
0: Ah, semungkin. Saya tahu beta beberapa waktu lalu itu akan pun air susah sempat kering, apa?
1: Ini yang katong ada pikir. Apalagi hujan terus, akan pun air sudah lewat batas aman.
2: Bapak Man bilang betul. Kalau begitu, apa yang harus katong bikin sekarang?
0: Oke, kalau memang demikian akan berjalan, katong sampaikan para warga dulu. Supaya dong, sementara ini pindah ke tenda-tenda pengungsian.
1: Oke, Bapak Raja.

0: bagaimana? Apa katong harus kasih nyota tunggu rumah? Lalu anak-anak dong ini bagaimana?
1: Ya bapak, beta sekolah ini bagaimana lagi?
2: Iya, bapak mengerti mama dan Andi pun perasaan. Tapi alangkah baiknya, sekarang katong mesti siap-siap jual. Lalu bawa barang-barang yang dianggap penting. Katong mesti harus pindah ke tenda pengungsian. Nah, coba kamu dengar itu. Itu tanda sirine. Sebagai tanda akan terjadi sesuatu. Mari, katong bisa sudah. Cepat sekarang.
0: Sabar.
2: Kenapa deh, mama?
0: Sebelum katong keluar rumah,
2: hah?
0: Mama mau pasang kain bakar di pintu rumah dulu.
2: Para apa lagi?
0: Sebab barang ini nih, dari dulu katong percaya akan bisa menghindarkan katong berumah dari bencana.

0: Tapangi, bagaimana dengan keadaan air sekarang?
1: Gawat kawan nih, beta yakin toh, dam wayla ini akan so hampir ambruk. Sadikit lagi, tuh ada rembesan air yang keluar. Sementara hujan nih, akan semakin besar.
0: Kalau begitu, Ali turun sudah, kasih tahu warga, cepat.
1: Siap kawan.

0: Pak, apa warga yang rumahnya rawan terkena bencana sudah keluar semuanya?
1: Yang kita tahu, semua sudah Bapak petugas.
0: Baiknya dipastikan ya Pak, jangan sampai ada warga yang masih berada di rumahnya demi menghindari adanya korban jiwa.
1: Baik Bapak petugas. Pak Paman, warga semua sudah berkumpul atau belum?
2: Ya ampun, kita baru dapat ingat. Masih ada satu lagi. Ini cum, bapakmu ada ambian tua.
1: Apa? Kenapa mesti begitu? Bapak petugas, maaf. Masih ada satu warga lagi yang belum ada. Untuk pun nama ini cum.
3: Hi, itu beta pun nenek. Tolong antua dong.
2: Beraja, kita mau pi ikut bapakmu ambil nenek cum.
4: Bapak Man, jangan. Balik cepat Bapak Man. Di sana bahaya. Cepat balik.
5: Balik.
6: Bapak, balik.
7: Bapak, balik.

0: Bahaya, Pak. Bahaya. Damsu jebol.
1: Apa? Apa benar yang baru kamu bilang?
0: Betul, Pak. Beta sempar lente. Nah, itu. Itu sirine, toh. Bapak dengar sendiri, tuh.
1: Ya Allah. Damsu Ella sudah jebol.
2: Ada gelombang besar datang dari arah hutan.
3: Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasinya genting. Kita dalam bahaya. Segera jauhi sungai. Segera ke tenda atau ke tempat aman lainnya. Sekarang juga.
4: Coba kamu dengar, ada orang bakar yang minta tolong, jangan sampai itu.
5: Bapak, ibu, saudara sekalian, tetaplah di sini. Jangan coba mendekati sungai.

0: Bagaimana? Apa sudah ada tanda-tanda temuan korban?
1: Maaf, Pak. Sampai saat ini, kami belum menemukan korban yang hanyut.
2: Pak, bagaimana di Meta Petua pun kabar, Pak? Kita lagi, Pak. Kita Papa itu lagi bagaimana?
0: Maaf, Ibu-ibu. Saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Mari kita doakan saja. Semoga pencarian ini berhasil. Dan sesuai aturan, masa tenggapnya 7 hari. Dan apabila korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun, apabila ke depan ada tanda-tanda temuan baru, maka pencarian dapat saja dilakukan kembali.
3: Ayo, Pai. Lalu bagaimana nih, kata Petu? Pak, saya cari agaknya, cari dia juga, Pai. Pak, tolong juga.
4: Katong semua turut sedih dan berduka dengan kejadian ini.
2: Iya, Bapak. Katong semua sedih.
5: Bapak, Ibu, semua, katong doakan saja. Semoga usaha dari para petugas ini akan berhasil. Lalu para katong punya basudara yang wafat, semoga husnul khotimah dan dong bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya.
6: Amin. Amin. Rabbal alamin.

perjalanan hidup manusia di dunia tidak bisa diketahui. Susah, senang, suka maupun duka akan datang silih berganti tanpa kita sadari. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tempatnya kita berlindung.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Iya, baik pendengar. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda ya. Dan selalu waspada, hati-hati di jalan juga untuk Anda, karena tadi itu sangat deras sekali hujannya. Luar biasa hujannya tuh ya, tambah angin kencang gitu. Jadi selalu waspada yang rawan longsor, rawan banjir, selalu perhatikan gitu ya. Nah tadi juga sempat macet ya di Tanah Ponggol, ada pohon tumbang. Ya kalau untuk sekarang ini Widya gak tahu masih macet atau enggak, karena tadi tuh macetnya luar biasa. Oke, kalau gitu untuk Anda, so hati-hati di jalan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Ya, baik pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan di 0312-2506. Cuacanya cukup ini ya, apa namanya, bisa dikatakan tadi tuh hujan yang sangat deras sekali. Tapi sekarang alhamdulillah udah berhenti hujannya. Tapi walaupun sudah berhenti, tetap selalu waspada ya untuk Anda. Oke, penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Dengan siapa ini?
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza, masih hujan di sana, Nek?
1: Udah berhenti hujannya, tapi mati lampu.
0: Mati lampu, Nek? Aduh.
1: Iya.
0: Belum hidup?
1: Belum.
0: Katanya ada pohon tumbang tadi.
1: Di mana?
0: Di Tanah Ponggol.
1: Oh iya?
0: Iya, yang dekat, apa itu, Nek? Dekat galon. Itu tadi pohon tumbang. Jadilah macet, makanya mati lampu. Kan dekat kan ke aliran listrik ke tempat nenek.
1: Iya, itulah.
0: Tempat Widya juga mati tadi, cuman sebentar. Sama di RRI juga mati tadi lampunya.
1: Iya, sampai sekarang belum nyala lagi.
0: Belum nyala, mungkin karena pengaruh. Karena pohonnya tumbang, ini apa namanya itu? Tiang listrik juga tumbang jadinya, kena tiang listrik.
1: Loh.
0: Iya. Itu dia.
1: Yalah, saya kenal pun baru kesana nenek dulu, membaguskannya dulu.
0: Aku pikir tadi siap nelpon, ku tengoklah dulu, kepo kan gitu. Rupanya mau membaguskan. Bisa nenek?
1: Bisa.
0: Oh iya iya, ku aminkan. Ya oke lah, cepatlah biar kesana. Mau rekosa gua apa? Ah, mekel.
1: Enggak, aku mau request lagu Mati Lampu, banyak sinasarnya.
0: Iya, itu apa dangdutnya itu?
1: Itu.
0: Jadi dari Ariming ini, dari Ariming?
1: Ketawa aku.
0: Dari Ariming, dari Ariming?
1: Enggak lah.
0: Jadi?
1: Ya, handphone nenek kan ada 4.
0: Oh, berarti dari radio handphone ya?
1: Iya.
0: Oh iya, iya, oke.
1: Tahu aja dirimu enggak punya pake dariku ya.
0: Kan, karena kan udah jarang sekarang HP itu ada radionya.
1: Oh, jangan ditanya. Empat handphone, empat radionya
0: ya. Mantap
1: streamingnya.
0: Mantap lah kok gitu, nggak pakai paket.
1: Nah itu dia.
0: Oke.
1: Oke nang. Silakan. Aku request lagu dulu ya.
0: Apa lagunya?
1: Apa tadi ya? Kabar-kabar burung aja lah nang.
0: Kabar-kabar burung.
1: Oh ya, dari siapa tuh ya? Diana Nasution.
0: Diana. Kakakku itu.
1: Karena Bu Rona Nasution menyiar.
0: Iya, kakakku itu kan.
1: Enggak.
0: Jadi jadi apanya kakakkunya itu dah?
1: Enggak, kakakmu itu.
0: Jadi apa? Etek.
1: Kawan semargamu nih.
0: Iya kakakku, iya kan saja lah, susah kan bilang kan iya.
1: Enggak lah, siapa tahu opung munya itu pantau.
0: Enggak lah, umurnya masih berapa?
1: Ah, bau munya itu lah.
0: Bau ya, bau.
1: Bau munya itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke bau, nanti kita putar lagunya bau. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Diana Nasution ya?
1: Iya, bau mu yang agak gemuk-gemuk itu eh.
0: Janganlah bilang gemuk, aku merasa.
1: Kan
0: Diana Nasution.
1: Yang bilang kan yang agak-agak gemuk itu.
0: Coba judulnya tadi.
1: Kabar-kabar burung.
0: Enggak ada, kabar-kabarin yang ada.
1: Cuman diriku yang merekosnya itu.
0: Kabar-kabar burung enggak, kabar-kabari ada.
1: Enggak.
0: Kabar-kabar burungnya. So, kabar-kabar burung bukannya.
1: Ya udahlah, kalau ndak ada berberal ya kunang.
0: Kabar
1: bunga-bunga rindu dari pedian sukses saja.
0: Tunggu aku cari.
1: Nah, kalau ndak ada nanti itu dari bunga-bunga rindu ya.
0: Kabar-kabar burung yang ada dari Iis Sugianto.
1: Ya oke, okay, nah, tidak apa-apa.
0: Nah itulah.
1: Adanya dari bumi itu tak capit, karena itunya dapat dulu resepsion itu, tidak apa-apa.
0: Itulah dulu ya.
1: Itulah dulu. Mm-hmm.
0: Yang penting judulnya sama.
1: Siapa tahu pergi dia menengok ini tumbang itu.
0: Tumbang itu, oh iya iya. Tapi kalau orang Sibolga bilang tumbang kue tumbangnya.
1: Iya, tumbang digoreng kan.
0: Nah itulah.
1: Jadi kalau bahasa Diana Nasution itu, tumbang itu menengok tumbang apa itunya itu.
0: Yang mau nenek apa bagus ini?
1: Iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Kan diri dia juga melampangkan. Tidak jadi lagi kubaguskan nanti itu.
0: Oh jadilah. Kalau nggak jadi tempat neneknya yang nggak hidup lampu di rumah aku hidupnya.
1: Nah itu dia.
0: Hai.
1: Iya udah pasang genset, ambil genset dari masjid.
0: Oh iya, cepatlah.
1: Susah kan yang hidup ini.
0: Walah, jangan dipersusah ya.
1: Nggak, dipersusah. Dipersulit saja lah.
0: Jangan dipersusah, tapi persulit gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Oke. Okay.
1: Mbak kata orang itu kan, aku desil 6, desil 7, bukan desil 3.
0: Itu udah yang... lagi viral ya.
1: Nah itu.
0: Ya ya ya, oke.
1: Okay. Bagaimana memutar desil 6 ke desil 3?
0: Itu
1: coba lah dulu ajari dulu.
0: Enggak tahu, tanya lah orang BPS.
1: Itulah. Makanya yang dipersulit itu digampangkan. Digampangkan.
0: Permudahlah hidup orang agar hidupmu dipermudah, kan gitu.
1: Membilangkan itulah tadi enggak sempat.
0: Aku itulah yang ku terapkan selama hidupku kan gitu, Aci.
1: Nah, itu.
0: Enggak mau aku mempersulit hidup orang biar hidupku juga
1: orang.
0: Aku gampang.
1: Enggak dipikirkan orang.
0: Pas lah itu.
1: Nah, itu dia. Hello.
0: Hello.
1: Radioku, handphone-handphoneku.
0: Udahlah, udah.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Aku pamit mundur dulu. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Bye-bye.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan?
1: Dengan aku.
0: Dengan Ing, Ing, Ing.
1: Siapa ini?
0: Hah?
1: Siapa?
0: Yang mana, siapa, aku atau dirimu, Bang?
1: Diriku lah, siapa aku.
0: Ing, Ing, ingat, ingat, ting gitu. Oke, Bang, ingat, di sana hujan enggak tadi, Bang?
1: Ah, hujan dari sini deras sekali.
0: Oh, deras. Aduh, sama lah kita. Kemarin Bang Ingot minta hujan kan? Karena yalah, udah terlalu kering.
1: Iyalah, saya udah 3 hari datang hujan sini.
0: Oh, berarti tadi deras hujannya?
1: Iyalah, semalam deras.
0: Ini tadi udah
1: deras.
0: Berhenti.
1: Sekarang udah berhenti.
0: Tapi kok kayak suara hujan gue dengar ya?
1: Oh, suara aku itu, suara aku kayak itu suara hujan.
0: Oh, suara Abang nih. Oh iya, suara Bang kayak suara hujan. Suara hujan kok jadi kayak suara Abang, aneh-aneh aja.
1: Iya lagi, hujan-hujan gak ada, tapi kok suara hujan didengar dari situ. Tapi suara gitu, gak ada, suara hujan.
0: Asal jangan suara uka-uka aja lah, Bang.
1: Iya lah.
0: Oke lah, Bang, silakan, lagunya apa nih?
1: Bagaimana kabarmu, sehat?
0: Oh, kabarnya, kalau udah kayak gini awak nih, pasti
1: iya,
0: sehat.
1: Iya lah, mau itu aja yang mau aku bilang, kalau enggak sehat, enggak meniar gitu
0: kan. Ya itu, pasti di rumah sakit kan?
1: Iya lah, ada bu. Ada
0: paling paling kalau kurang sehatnya suara awak hilang kan itunya.
1: Iya, ya, oh ini gak bisik suara aja kan.
0: Awak tuh Bang, tak mau kalau sakit, janganlah sampai sakit itu. Sakit tuh enggak enak gitu loh, makan selera, makan apanya enggak selera.
1: Iya lah, jangan. Kalau sakit hati bisa.
0: Sakit hati bisa, tapi jangan sampai sakit hati juga.
1: Oh iya ya.
0: Nah, nanti busuk hatinya jadinya.
1: Saya busuk hati.
0: Alah. Oke.
1: Okay. Lagu apa itu?
0: Apa
1: lagu itu ya?
0: Gimana lah tahu awak? Lagu cewek apa cowok?
1: Foto aja lah.
0: Lagu cowok. Siapa?
1: Kamu aja memilih ya.
0: Yang mana?
1: Ini saja dari apa?
0: Dari mana?
1: Dari siapa lah? Dari si Erik Sihotang.
0: Erik Sihotang?
1: Iya.
0: Joy Sihotang nih, nggak ada nih.
1: Siapa?
0: Joy Sihotang. Ada. Apa? Ada Joy Sihotang.
1: Oh, Erik Sihotang nggak ada.
0: Ada Joy Sihotang. Pemberitaan. Oh. Dulu dia penyiar.
1: Ya, oh, Jusi Hotang, oh yang istrinya bersama-sama itu.
0: Iya, betul. Saudara Abang itu?
1: Iya, yang dari dulu Sangguli ini ya kan.
0: Iya, saudara Abang itu enggak?
1: Bukan saudara, tapi di dulu Sangguli ini ya.
0: Kenal, dan sempat kenal enggak? Jumpa, pernah jumpa?
1: Sama bersama-sama itu kenalnya aku dia.
0: Oh, kenal?
1: Iyalah.
0: Oh, karena kadang-kadang bawa pokat dia kalau dia dari sana.
1: Iya lah, pokok banyak sih di dekat-dekat.
0: Enak ya kan?
1: Iya lah.
0: Iya.
1: Kalau dibawa dari sini pokoknya itu dibagi-bagi di situ.
0: Dijualnya?
1: Gak dibagi-bagi sama keluar.
0: Gak dijual, gak dibagi-bagi, dijual. Makanya aku bilang, Mak Iyo, janganlah dijual. Itu kan oleh-oleh. Apalah dibilangnya. Kayak mana lah, Wit? Ini kan sekali cari duit, katanya. Bisa jadi cuan, kenapa enggak kan katanya gitu. Minyak kita di sana udah berapa nih, Mak? Ngeri kali apanya bisnisnya.
1: Enggak dibagi-bagi kita 1 kilo
0: sama enggak, dijual.
1: Dijual ya.
0: Iya, jualnya.
1: Dari siapa dan lebih dijual?
0: Ah, mana? Dari siapa? Ini ada Erik Sihotang tapi judulnya Er Lajang. Kayak mana lagunya ini? Lagu karonya ini.
1: Lebih apa?
0: Lagu karo. Mana bisa?
1: Ada bisa itu lah.
0: Nah itulah, Abang bilang Erik Sihotang. Banyak ini penyanyi laki-laki loh. Ada Iwan Fals, ada Padi, ada... Hah? Apa Bang?
1: Siapa itu? Dari siapa?
0: Yang mana?
1: Dari siapa ini? Siapa laki-laki itu?
0: Iya Abang... Mau dari siapa? Atau lagu-lagu Dama? Ada Eye. Mau apa? Kalau Eye ada satu nama tetap di hati. Ada satu nama.
1: Satu nama siapa itu?
0: Tidak tahu lah Pak Dah. Abang lah yang tahu itu.
1: Bukan berselingkuhan.
0: Hai Mak Jang. Jadi cuma nanya lagu kita ini. Mau yang mana kita putarkan?
1: Nah, kalau tidak ada dia. Kalau dari penyanyi orang Batak itu. Bahasa Indonesia aja lah.
0: Ya, yang mana?
1: Dari Wanita lah ya.
0: Hah?
1: Nike lah ya. Dari Nike lah sini ya.
0: Munte?
1: Nike.
0: Apa?
1: Dari Nike. Itu Nike penyanyi. Ya pilih aja penyanyinya itu.
0: Si Munte?
1: Nike.
0: Apa
1: Nike? Nike.
0: Aduh, gak jelas suara bang apanya.
1: Dari si Nike. Si Nike.
0: Si Hite?
1: Nike.
0: Aduh, kok gak dengar aku? Atau aku yang peka?
1: Dari si Nike, Nike.
0: Nike.
1: Nike Durla.
0: Oh, Nike Erdin.
1: Aduh, ya.
0: Enggak, tadi emang bilang penyanyinya cowok.
1: Bukan cewek, jadi itu dari cewek.
0: Oh, jadi cewek. Siapa? Apa lagunya nih? Aduh, ya Allah.
1: Iya lah, dari situ lah tulisannya itu penyanyinya ya.

0: Tapi udah pedul keberapa ini?
1: Kedua.
0: Pertama itu siapa?
1: Biasalah. Nenek 17 tahun itu.
0: Oh, nenek Berlangga?
1: Mm-mm.
0: Oh. Berarti baru tanda kering silipun dan ada yang semua. Kamu sudah dua aja baru tanda belum naik ya?
1: Belum, karena kan baru buka lapak.
0: Oh iya, jauh.
1: Baru buka lapak karena Pak Wakil Presiden mau datang ke daerah kita. Jadi biar laku lapaknya kan, lapaknya, jualannya.
0: Oke. Sama Bos Mamora itu ya, kalau datang dari sang Bapak.
1: Oh, baru pulang dia tadi dari sini.
0: Eh?
1: Tadi dari sini, baru pulang dia.
0: Tapi bawa pekat dari sini katanya.
1: Hmm?
0: Pokat.
1: Pokat. Udah lama dia enggak pulang ke sana.
0: Oh iya,
1: dia iya, sibuk dia bisnis. Bisnis dia berbisnis. Oke.
0: Okay. Kalau dibawa dari sini satu liter dibagi-bagi satu kilo sama penjari itu.
1: Iya, enggak apa. Jadi cuannya katanya, biar jadi cuan gitu loh. Iya. Abang lah yang ngirim dari sana banyak-banyak. Kan ada itu busnya sampai ke RRI Sibolga, wis langsung kami makan.
0: Sampai ke situ ada lah sini, dari Citra pun ada dari sini.
1: Iya itulah banyaknya itu. Ada rencana.
0: Kumpulan musim pokoknya belum musim sini.
1: Serius lah. Nanti awak tunggu-tunggu enggak ada.
0: Belum ada buahnya sini.
1: Belum berbuah ya. Sekali berapa tahun itu?
0: Sekali tahun itu.
1: Sekali tahun?
0: Ada dua kali tahun.
1: Dua kali tahun. Iyalah.
0: Belum ada sini, masih kecil-kecil dia.
1: Masih kecil-kecil ya.
0: Oh.
1: Oke.
0: Kalau dikirim dari sini ke situ berubahnya sampai itu ya.
1: Sampai lah kalau tujuannya RRI Sibolga. Langsung buat namanya Penyiar Pro 1 nah, gitu.
0: Pro 1 Kak Udiat.
1: Terserah mau siapa dibuat namanya. Tapi buat namanya langsung kan. Biar ya. biar tahu tujuannya kemana gitu.
0: Tujuannya di RRI Penyiar RRI
1: Kak Udiat. Gitu.
0: Masih ada PKI di 5 kilo.
1: Habis itu kita bagi-bagi di sini kan, kita makan di sini. Soalnya mantep-mantep dari sana memang ya bang. Iya oke. Nantilah bincang-bincangnya.
0: Datang hujan sekarang sih kan.
1: Iya.
0: Ombak kereta atau bawa mobil?
1: Naik helikopter tadi kan putar-putar dari sana ke sini.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Helikopternya masih standby terus.
0: Kalau aku nggak bisa coba helikopter.
1: Karena kan ada supirnya. Supir ya.
0: Oh, ada supirnya.
1: Tadi di Sibolga ini ada 3 helikopter tuh di atas kepala. Iya, terus pulang-pulang balik.
0: Ya, kalau helikopter yang 2 roda itu bisa kebawa.
1: Pokoknya ini standby helikopterku ini di tengah-tengah ini. Lapangan Simare-mare.
0: Helikopter 2 roda bisa kebawa. Helikopter yang terbang itu gak bisa.
1: Oke lah bang, nanti lama kali.
0: Oke lah, nanti orang masih marah dia.
1: Udah marah dari tadi pun.
0: Iya lah, urutan perisipnya dari semua terpuni itu udah lama, udah marah-marah.
1: Oh, udah marah pun dari tadi. Oke.
0: Oke lah Kak Uria ya, terima kasih lah ya. Hati-hati mau pulang ya.
1: Yoi.
0: Oke lah, selamat malam rindu, ruang berbagai rindu memori dari Kak Uria.
1: Iya, baik. Iya, silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Oke, Bang Eko Manalu. Kayaknya udah lama ya Bang Eko, gak ikutan.
2: Ya, benar.
1: Benar sekali, gitu.
2: Ya, benar sekali.
1: Iya, hujan di sana Bang Eko.
2: Tadi hujan, kalau sekarang enggak.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu mau request lagu apa Bang Eko?
2: Mau request lagu Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu.
2: Iya, okay. Benci Tapi Rindu.
1: Iya, baik. Dia carikan dulu ya.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Salamnya ya.
1: Iya.
2: Banyak opening Roma. Banyak

0: pengadilina buahnya Mama Anugrah buahnya Parnima Bandanelli buahnya semua pendengar Rara Rizky Boldo buahnya kakak selamat tugas ya.
1: Oke, okay, bye.
0: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Iya, baik, berdengar. Silakan penelpon selanjutnya nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Eda Widya.
0: Iya, ternyata masuk juga, baru tambah.
1: Ya, masuklah. Bang Ingo, hampir setengah jam ngomong dia, sudah ditunggu-tunggu dari tadi.
0: Kan, udah aku bilang tadi. Nah, kan dibilang nanti ada yang marah. Udah marah dari tadi.
1: Iya, memang udah dari tadi aku marah.
0: Tapi gak apa-apa lah, Eda. Kan demi dikasihnya nanti pokat.
1: Apa cuman iming-iming?
0: Kita buktikan lah nanti. Iming-iming, omon-omon, atau emeng-emeng.
1: Ya itu dia. Kita iya kan? Buktikanlah jalan nanti ya.
0: Karena kan Borussia Mamura itu kan dijual jadi cuan. Nah, ini betul enggak nanti, ya kan?
1: Iya.
0: Oke lah. Iya, silakan.
1: Aku mau request lagu lah dulu, Da.
0: Apa itu lagunya?
1: Aku mau request lagu dari ya, lagu kesukaan aku lah dulu, Daku, Nikmatnya Cinta.
0: Nikmatnya Cinta. Iya, dari siapa
1: dari
0: itu?
1: Endang Rati. Eda dulu. Eda yang carikan waktu itu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Awak pelupa. Gimana lah, udah tua.
1: Sembari Eda cari, aku salam dulu lah buat Opung Rania, Opung Roma. Mudah-mudahan kami nanti tiga serangkai karena masih ada waktu kan.
0: Iya.
1: Aku mau cepat-cepat turun biar orang itu dua bisa masuk.
0: Iya. Tapi
1: ada juga tadi
0: indahnya
1: Nenek Hapija.
0: Iya, silakan lanjut dulu. Terus?
1: Iya, Nikmatnya Cinta.
0: Iya, itulah belum ketemu nih. Tapi biasanya adanya itu ya kan?
1: Adanya dari Ratih featuring Endang.
0: Endang Estorina ya kan?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan adalah.
1: Janganlah mudah-mudahan, Ida. Dipastikan. Kalau enggak bisa kita ganti.
0: Adanya itu. Udah adanya itu.
1: Aman itu?
0: Ada. Nikmatnya Cinta. Aman. Tenang aja walaupun bece, hujan.
1: Iya.
0: Boncengannya tetap
1: tapi
0: aman.
1: Aku senang kalau suaranya udah kembali ya. Udah kembali pulang.
0: Kembali pulang. Kemarin kan disewa.
1: Ya udahlah, Ida, aku mau turun.
0: Silakan.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Lagunya ditunggu, Edaku.
0: Oke, baik.
1: Selamat malam.
0: Iya. Terima kasih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ternyata nggak bisa aku tahan mekelku kayak gitu lah. Aku kalau udah kembali suaraku nggak serak lagi, agak-agak gimana
2: itulah karena udah pulang dan kembali. Senanglah dirimu
0: karena kemarin kan mahal bayarannya, jadi ku kasih aja lah suaraku ini kan. Nah, ini udah balik lagi dia. Oke, silakan.
2: Itulah kalau aku kayak gitulah kan.
0: Bukan,
2: kalau nenek
0: kan
2: Irlanda dengan si Ingot tadi bang,
0: langsung
2: aku buat dia segala
0: langsung
2: macam
0: cerumbu macam gak pernah.
2: Jangan harap pada alpukat.
0: Macam gak pernah. Padahal biasanya penelpon pertama dia begitu juga ya. Gaya kan.
2: Ku tengoknya orang dua itu 20 menit.
0: 20 menit ya.
2: Iya, ikut si Eko mana lu mutar lagu baru 24 menit.
0: Kalau sama Bang Ingot biar dapat apa kita, ya kan Bang Ingot kan? Iya. Kan?
2: Jangan harap. Ininya iya di dalam, biar ku sambungkan. Jangan harap.
0: Oh, pernah juga dijanjikan rupanya?
2: Ya justru itu, udah kenyang janji.
0: Oh, sama Bur Tamba nanti belakangan, sama kami dulu.
2: Tak ada itu.
0: Kan
2: kalau
0: belum musim.
2: Ada kirimannya nanti. Iris kupingku itu kalau sampai itu.
0: Belum musim. Belum musim, jadi belum bisa katanya.
2: Oh iya,
0: masih
2: belum bisa,
0: menek-menek
2: karena nggak ada niat.
0: Karena orang Mandailing bilang menek-menek katanya kan.
2: Alah, nggak ada itu. Jangan percaya.
0: Iyalah.
2: Jangan itu percaya.
0: Antara ada dan tiada lah.
2: Iya, itu hoax.
0: Iya, jadi lagunya apa ini?
2: Menghitung hari. Ada judul lagu itu?
0: Ada loh.
2: Dari siapa itu?
0: Detik demi detik. menghitung hari?
2: Iya.
0: Siapa penyanyi? Lupa pula wani.
2: Itu dia makanya tadi bilang Nenek Wirangga kan. Apa nanti lagumu menghitung hari dari siapa rupanya enggak tahu aku bilang.
0: Iya, biasanya itu lagunya. Oh, Krisdayanti.
2: Oh, bisa diputarkan?
0: Bisa lah.
2: Oh, bisa. Sedangkan baru tambah di Samosir aja, udah naik darah dia, naik tensi.
0: Berganti jadi darah biru.
2: Iya, sekarang udah penghujung-penghujung. Bikin lama, gimana caranya?
0: Enggak boleh, kalau penghujung enggak boleh. Karena nanti enggak terputar lagunya.
2: Biarin.
0: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
0: Betul.
2: Betul.
0: Besok komen. Di Prodangdut, enggak diputar si Widya laguku. Nanti kayak Opung Roma. Salah diputarnya katanya kan.
2: Aku kalau masalah-salah enggak. Nanti kayak si Rindu kemarin itu kan. Kucet dia kan. Dibaca pun enggak, kucet lagi. Malah dibikinnya stiker Mekel. Dibilangnya pula di udara. Udah marah baru tambah. Karena enggak kubaca ceknya marah dia katanya.
0: Pokoknya,
2: oke lah ya, Wid.
0: Pokoknya tunggu aja lah.
2: Panjang mau tunggu.
0: Menghitung harinya.
2: Oh, pokoknya ada laguku kan?
0: Ada, aman.
2: Aman. Ayah, untuk Opung Roma ditunggu lah suaranya ya.
0: Oke.
2: Ya karena udah masuk kami baru tambah dua-duanya. Sebetulnya Opung Roma ini dibikinnya aja marganya baru tambah juga. Ya jangan baru seragi dia kan.
0: Tiga serangka ya.
2: Iya. Soalnya kan baru tambah dengan baru saragi itu samanya itu.
0: Kalau Nenek Wirlangga bukannya saragi juga?
2: Bukanlah, dia Utagalungnya.
0: Oh iya Utagalungnya. Lupa. Marah nanti dia apa sih dia ini? Ditukarnya pula marga apa? Jadi baru saragi aku katanya pula nanti ya kan.
2: Kami kan persatuannya marga apa itu kan Parna. Oh. Jadi marga kami lah paling banyak di segala marga Batak.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Tapi jangan Widya ikut menambahin nanti. Dari mana kami nanti beli kerbau, memotong kerbau nanti untuk memasukkan dia sama kami? Iya kan?
0: Dari harus banyak kerbau.
2: Iya, belinya.
0: Belinya ya.
2: Oh, kita minta sama si BJ, kata dia kan potong uangnya kan banyak.
0: Siapa?
2: Si BJ.
0: Si BJ ya.
2: Uang banyak katanya kan.
0: Transferan banyak gitu ya.
2: Iya, transferan banyak.
0: Iya, tapi pas ditanya ada uang abang, enggak ada.
2: Iya. Uang gaji dia kemarin belum berkurang.
0: Entah karena pelitnya, entah karena enggak mau berbagi, enggak tahu lah kita.
2: Menabung dia untuk mau apa dia?
0: Menikah dia.
2: Enggak tahu mau menikah soalnya.
0: Entah mau jalan-jalan ke luar negerinya dia enggak?
2: Ada postingan dia cewek.
0: Oh, itoknya itu.
2: Eh?
0: Itoknya itu.
2: Bukan, pernah aku tanya.
0: Itu dia, gitu.
2: Iya. Okay. Nanti marah pula dia mendengar dia marah pula
0: baiklah,
2: dia.
0: Baiklah, baik. Oke. Okay.
2: Eh, Widya. Tadi siang di Pro Dangdut aku kok rame kali di studio. Di Pro 1. Pro 2.
0: Pro 2. Pro 2 apa Pro 1?
2: Pro 2. Kan di Pro 1 kan menyiar. Pro 2 kurasa itu. Rame kali.
0: Ramenya suara-suara gitu?
2: Iya, suara-suara.
0: Enggak tahu ya. Kedengaran?
2: Kedengaran lah. Orang kita lagi request lagu, kedengaran rame.
0: Oh, memang lagi rame. Kita kan lagi ada acara. Mulai besok ada acara kita 3 hari.
2: Oh, itu kurasa, Bah.
0: Iya. Besok kita jam 6:30 udah di kantor ini.

0: jalan santai.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nanti marah pula orang.
0: Sampai hari Minggu.
1: Lumayan, lumayan satu lagi.
0: Iya, okelah.
1: Ya okelah untuk mua-mua lah ya, semua tanpa terkecuali. Udah kelamaan juga aku juga punya perasaan.
0: Iya, itulah.
1: Makasih ya, Wit.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Kepling mau turun.
0: Iya. Yep. Hati-hati.
1: Selamat malam. tadi siang enggak ada hujan, enggak terpleset itu.
0: Oh ya, ini malam ini hujan. Jadi
1: di sana dari sini enggak. Oh, di sananya itu.
0: Oh iyalah. Oke.
1: Okay. Oke lah aku mau turun ya.
0: Yep.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Nikmatnya cinta saya hadirkan ya, dan juga menghitung hari.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: kandang.
1: Boleh iya.
2: Apa? Baik pendengar.
1: Hadir lagu-lagu daerah untuk Anda ya. Nah ini lagu Manyolang Bareh, Boreh katanya. Manyolang Boreh. Ini lagu apa ya? Bisa dibilang Sibolga Taptek lah ya. Lagu pesisir. Judulnya Ma Oncu. Hadir untuk Anda ya. Selamat malam pendengar.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya ini.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: indah.
1: Iya, baik pendengar. Selamat malam kembali untuk Anda kami ucapkan malam ini. Kayaknya sepi banget ya di luar sana. Ya, walaupun sepi, tapi untuk Anda yang dinas malam ya, semangat terus. Terus juga selalu waspada, diperhatikan daerah sekitarnya ya. Jangan nyenyaknya, jangan tidurnya jangan terlalu nyenyak gitu. Karena ya kita gak tahu tiba-tiba cuaca nanti hujan deras lagi atau gimana ya kan. Ya pastinya harus kita perhatikan lah. Oke, kalau gitu pendengar, hadir untuk Anda lagu Hujanlah Turun Puluh, ya kan. Nah ini tadi hujannya turun, turun deras, sangat-sangat deras sekali. Ditambah anginnya kencang gitu. Oke, Hujanlah Turun Puluh, ini lagu Minang ya, hadir menemani Anda malam ini.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Alright, so here we are, one of the elephants.
8: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
4: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi gak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda menemani suasana malam Anda, yaitu jazz musik, lagu-lagu hingga formasi pukul 23.50 nanti.

karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Iya, baik pendengar, di sini kebersamaan kita Wiwi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam kami ucapkan dan renungan malam hadir menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila Anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, Anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila Anda terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka Anda telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pendengar, pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, Anda bisa meraih keberhasilan. Tumbuhnya kesabaran bukan sekedar kecepatan meraih sukses.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Siburga sepanjang hari ini. Kamis 3 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution, peserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap Merdeka.

Kita tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Program 1 Ranai di 105,9 FM dengan judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat, yang menghadirkan Hajah Khalijah Manurung SAG, Penyuluh Muda Agama Islam KUA Kecamatan Bunguran Timur. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bersama di Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Kembali kita bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwi Nusantara 15 dan 16 dari RRI Ranai pagi ini. Dan pendengar, selamat pagi. Kami sapa pendengar-pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 15, yaitu di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Ranai, Bukit Tinggi, kemudian pendengar kami yang ada di Batam dan Bengkalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Beliau Hajah Holijah Manurung SAG, sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kita langsung saja sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baik, Bu Holijah, pagi ini kita mengambil tema yaitu lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Seperti apa lingkungan keluarga sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat? Ya, silakan.
1: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara 15-16 ya. Ini Mutiara Paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar Ranai. Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan 15-16. Dan alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara Mutiara Pagi Korwil Nusantara Pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau sharing gitu ya, tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, gitu ya. Lingkungan ini dimana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, begitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Dan dimonitor oleh bapak kepala keluarga tadi. Nah begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini, ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya begitu ya. Nah, jadi Al-Qur'an sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu. Hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ya du'una ila, diajak gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat, misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya, agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut sekarang medsos itu udah berkelimpangan ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh Keranai, ke Pekanbaru, ke apa Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
0: Gunung Sitoli.
1: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya, belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min zalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
0: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi jika
1: boleh.
0: Pendengar. Ya, baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
1: Ya,
0: silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja, nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
1: Iya, betul, buat betul.
0: Empat, ya mungkin empat tipikal anak kita.
1: Iya. Ya, nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya. Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak, masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah, ya Allah, macam-macam tak perlu kita sebutkan semua. Sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya, padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adat santun, kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu ya. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat itu di TikTok dan di Instagram, di apa banyak ya. Itu bukan anak-anak saja, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau, tidak mau rasa sulitnya gitu, artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu anak-anak kita ini, kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan besakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, enggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi. Nah, ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya. Padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomi yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
0: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811 7033 669. Dan narasumber kami Ibu Hajah Kholijah Manurung SAG, beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah. Ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
1: Iya.
0: Di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja,
1: di rumah hancur-hancur. Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar, atau sebaliknya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu. Baik, ya. Nah, di sini harus ada juga pegangan kita. Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani dan rohaninya. Ini bagaimana mempertahankannya begitu ya. Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya. Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya. Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
0: baik, kita tahan dulu Bu. Seperti yang dapat dengar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
0: Ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Gimana, Bang?
2: Untuk Dipo di Kota Solo, Sumatera
0: Barat. Ocu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ocu Dipo.
1: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
0: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
1: masyarakat
0: ya.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, keharap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu tuh. Gimana iman kita dan pokok selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat, kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
0: Ya, iya, iya. Baik, Ucu Dipo.
1: Iya, jadi istilah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Jadi kiat-kiatnya ini ya, yang ditanyakan sama Ucu nih. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita.
0: Ya.
1: Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua.
0: Ya.
1: Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu.
0: Ya.
1: Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan kalau misalnya ada hal. Kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu. Kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu enggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh, sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu. Dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman ini. Kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan, pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya dia akan istiqomah, mm-hmm. Nah, tidak mudah terpancing, yeah. Mungkin dengan apa bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang mm-hmm. tidak mendidik, mm-hmm. bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik, mm-hmm. gitu ya. Yeah. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang pertama tadi apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, yeah. Kemudian kita sampaikan kepada anak kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Mm-hmm. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf, mm-hmm. gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat kita belum tahu itu benar di depan pasangan kita atau mm-hmm. sesama kita. Yeah. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan, mm-hmm. maka dia akan nanti menerima dengan baik. Karena sudah dari awal kita sudah ajarkan itu. Baik. Nah kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yeah. Ini dikunci. Yeah. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Tidak bisa. Yeah. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Yeah. Nah, gitu ya kan?
0: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi waktu, Ibu Alijah. Tidak terasa, hampir 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan, Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih, Ibu Haja.
1: Terima kasih, Pak Asparijan. Ya. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjalingan ini.
0: Baik,
1: mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, gitu. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Haja, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15616. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya. Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga kemarin sore membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa cemas. Radio Republik Indonesia Sibolga, Radio Republik Indonesia sejatinya harus memanfaatkan keunggulan dalam memberikan hiburan, informasi, dan berita kepada publik. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga kemarin sore membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa cemas. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
4: Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kembali mengguyur kota Sibolga. Kondisi ini membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa was-was. Kekhawatiran warga tidak terlepas dari trauma banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 lalu, yang menyebabkan kerusakan parah di sejumlah titik. Salah satu kawasan yang masih rawan yakni di sekitar Sungai Aik Doras, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara. Fernandes, salah seorang warga, menyampaikan meski aliran sungai telah dinormalisasi, namun debit air yang datang dari hulu masih sangat besar saat turun hujan. Hal yang sama juga disampaikan Lila, warga lainnya. Dirinya mengaku jika hujan lebat, dirinya bersama keluarga langsung mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
5: Datang hujan, semua gelisah, was-was, bahkan banyak berpindahan lagi, mengungsi lagi, seperti itu. Jadi setiap datang hujan, semua masyarakat di sini sudah khawatir.
4: Warga berharap pemerintah daerah terus melakukan pemantauan di kawasan rawan banjir dan longsor, serta segera melakukan pengerukan apabila kembali terjadi pendangkalan sungai. Joy Sihotang melaporkan.
1: Radio Republik Indonesia sejatinya harus memanfaatkan keunggulan dalam memberikan hiburan, informasi, dan berita kepada publik. Berikut laporan Denny Siahan.
6: Kendati persaingan media sangat ketat di era konvergensi media saat ini, namun peran radio dinilai masih sangat vital, tidak hanya sebagai media hiburan dan informasi, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat luas yang tidak terjangkau media-media lainnya seperti surat kabar dan televisi. Hal itu diutarakan Sutrisno Pauji, pemerhati sosial di Kota Sibolga, saat dimintai komentarnya seputar hari ulang tahun Radio Republik Indonesia pada 11 September nanti. Sutrisno, yang pernah menjadi penyiar radio swasta di era 80-an ini, mengaku sejak dulu hingga sekarang ini RRI tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
7: Dia ada merupakan salah satu media massa yang bertahan lama dan ya sepanjang masa mungkin akan kita butuhkan gitu. Kita berada di pelosok manapun kita bisa dengar radio, itu lebih gampang ya daripada televisi.
6: Namun Sutrisno juga mengingatkan agar RRI tidak tergilas oleh persaingan media saat ini, RRI harus memperkuat sejumlah programnya seperti program siaran dan pemberitaan agar dapat berkompetisi dengan media-media yang ada. Selain itu, RRI juga harus memperkuat jangkauan pemancar agar RRI dapat didengar sampai ke pelosok-pelosok seperti pada era 70-an. Dini Sihaan melaporkan.
1: Sepekan terakhir, daya beli masyarakat terhadap cabai merah menurun di sejumlah pasar di Sibolga.
4: Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di kota Sibolga mengalami kenaikan cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Tison, salah seorang pedagang sayur mayur saat ditemui RRI di kawasan Pasar Nauli Sibolga, menyebut kenaikan harga cabai merah dikarenakan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Sementara itu, Nita, seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa biasanya ia membeli stok cabai untuk kebutuhan rumah tangga hingga 1 kg. Namun akibat kenaikan harga yang kini mencapai Rp60.000 per kilogram, dirinya hanya membeli cabai secukupnya. Ia juga mengaku mulai mencari alternatif bahan makanan serta mengurangi penggunaan cabai untuk menghemat pengeluaran rumah tangga.
8: Jualan kita seperti apa, Kak? Menurun atau menurun?
9: Menurun. Biasanya belinya 1 kilo, sekarang 1/4.
4: Selanjutnya, Nita berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga cabai di pasaran sehingga tidak semakin membebani masyarakat. Joyce Hotang melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Hari ini, peringatan Havomas atau Hari Pelanggan Nasional harus dimaknai sebagai pengingat bagi pengusaha agar konsisten membangun pelayanan berintegritas. Pelanggan adalah aset utama keberlangsungan perusahaan yang seharusnya tanpa diskriminasi dan jangan anti kritik. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
10: Momentum peringatan Hari Pelanggan Nasional Hapelnas pada tanggal 4 September 2026 harus dimaknai sebagai pengingat bagi pengusaha agar tidak terfokus pada penjualan produk semata, melainkan tetap konsisten membangun pelayanan berintegritas. Pelanggan merupakan aset penting bagi pengusaha, sehingga kebutuhan dan kepuasan pelanggan wajib ditempatkan pada posisi yang utama. Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Sibolga Nauli LPKSN Kartika Saputra menyebut, keberlangsungan perusahaan berada di tangan pelanggan atau customer. Pengusaha lewat manajemen harus dapat memelihara hubungan dengan pelanggan secara konsisten tanpa ada perilaku diskriminasi. Menurut Kartika, perbaikan rasa empati, komunikasi dan mutu produk juga berlaku pada dunia perbankan. Masalah pelayanan buruk sering terjadi di dunia bisnis, sebut Kartika, di antaranya soal pembiayaan, sehingga perlu ada pembenahan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
11: Hari pelanggan ini menjadikan sebuah hari yang lebih berbenah dan kemudian memperbaiki, diberesin semuanya mana yang kurang, jadikanlah perusahaan itu bukan cuma hanya untuk mencari, tapi menjadi ruang silaturahmi, menjadi ruang untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bentuk mengayom, seperti menjadikan kita sebagai keluarganya, supaya tujuannya nilai emosional itu tidak terlalu tinggi dan apapun yang kita peroleh seolah-olah ada hubungan hubungan interaktif yang menyebabkan kita itu tidak gampang kemudian merasa kecewa dengan produk dan atau jasa yang dia tawarkan. Satu lagi, ketika komplain, dan itu harus cepat diselesaikan. Jadi komplain handlingnya itu ya. Jadi orang merasa sepertinya ketika dia datang sebuah masalah, ketika dia datang itu bukan emosinya yang timbul, tetapi rasa kecemasannya itu hilang ketika memang dia ditanganilah atau paling tidak diambillah komplain ini, diterimalah. Artinya dia bilang, oh iya, begini Bu penyampaiannya, kemudian pelayanannya itu memberikan, sepertinya kita tidak jadi menjadi hipertensi lah ketika berhadapan. Di awalnya kita emosional, tapi begitu kita berhubungan, komplain handlingnya, problem solvingnya, lantas diberikan kita jawaban yang memberikan, sehingga emosional dan kadang rasa marah itu turun dia. Jadi memang pelaku usaha itu harus paham bahwasanya.
10: Di kesempatan yang sama, Kartika juga mengingatkan seluruh perusahaan dan perbankan di daerah agar mengedepankan standar pelayanan dengan menerapkan sikap senyum dan tindakan ramah terhadap pelanggan. Kartika juga memastikan pelanggan sebagai pusat perhatian bisnis harus mendapat tingkat kepuasan maksimal melalui pendekatan humanity dan pelayanan jasa yang prima dari pihak manajemen. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami @rripro1sibolga, @rrisibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami @rrisibolga. Pemuda harus mampu menjadi pionir pembuka lapangan kerja. Laporannya disampaikan Deni Siahaan.
6: Persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja tidak selamanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebab persoalan pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja itu dapat diatasi setiap orang yang berani belajar. Hal itu dikatakan Budianto, seorang pengrajin aksesoris kulit kerang dan juga anyaman bambu di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait peluang kerja bagi anak muda. Budianto menyebut dalam kondisi saat ini pemuda seharusnya tidak lagi berpikir sebagai pencari kerja, namun menjadi seorang yang berani membuka lapangan kerja. Karena itu, kata Budianto, pemuda harus lebih giat belajar agar mampu mengelola potensi sumber daya alam yang ada untuk dijadikan satu komoditi yang bisa menghasilkan uang dan lapangan kerja.
12: Mungkin itu harus juga di diri sendiri yang harus ada niat untuk belajar, niat untuk bekerja. Kalau malas-malasan susah juga ya apa yang bisa kita lakukan sih.
6: Namun Budianto juga mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan secara rutin bagi pemuda tentang keterampilan yang nantinya dapat dijadikan modal untuk membuka lapangan kerja. Deni Siahaan melaporkan.
1: Masa kontrak telah lewat sehari. Perbaikan jalan rusak mulai kawasan Simpang Tugu Ikan Sibuluan hingga Aik Horsik, Kabupaten Tapanuli Tengah, belum juga tuntas dikerjakan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
10: Proses perbaikan jalan rusak mulai dari kawasan Simpang Tugu Ikan Sibulan Raya sampai wilayah Aik Horsik, Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng sudah memasuki 3 bulan, namun belum juga tuntas dikerjakan. Rekanan proyek disebut tidak bertanggung jawab menyelesaikan perbaikan jalan rusak, padahal pagu anggaran cukup fantastis, yaitu 23 miliar rupiah lebih, bersumber dari APBD Sumatera Utara tahun 2026. Irwansa, seorang pengguna kendaraan yang sering melintasi jalan di kawasan Tugu Ikan Sibulan Raya Tapteng, menilai pihak rekanan proyek tidak siap untuk menuntaskan perbaikan jalan provinsi yang rusak baik dari sisi finansial maupun tanggung jawab kerja. Irwansa membeberkan, masa kontrak yang tertulis di papan proyek terhitung mulai dikerjakan pada tanggal 3 Juni 2026 dan sudah memasuki 3 bulan atau 180 hari, namun perbaikan tak kunjung selesai. Irwansa mengingatkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan tindakan tegas terhadap rekanan proyek karena abai dari tanggung jawab. Menurut Irwansa, proses perbaikan terutama kawasan Jalan AR Surbakti Sibulan Raya sudah bertahun-tahun ditunggu masyarakat. Diakui Irwansa, kondisi jalan rusak dengan lubang menganga dan tebaran debu telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat maupun pengguna kendaraan karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan terganggunya kesehatan. Irwansa sangat berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menuntaskan perbaikan jalan tersebut.
13: Kalau bisa segeralah ditanggapi agar supaya pengendara ataupun masyarakat sekelilingnya dapat berjalan dengan senang menengok situasi dan kondisi jalan itu dan jangan seperti yang saat sekarang ini. Ya kalau yang saya rasakan ketika melintasi jalan itu kayaknya udah nggak nyaman lah karena masalahnya sudah hancur kali jalannya karena yang mana lagi banyak dengan debu dan kita pun untuk beraktivitas pun terkadang macet karena penyebabnya itu tadi, karena jalan itu memang sudah hancur.
10: Sebelumnya, Kepala UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Sibolga mewakili Dinas Bina Marga Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, Haryadi, menyebut proyek peningkatan struktur ruas jalan provinsi yang dikerjakan rekanan PT Macasa Valentino Perkasa itu terbagi 2 segmen. Segmen pertama mulai dari Jalan AR Surbakti Tugu Ikan Sibuluan Raya hingga Jalan Abdul Rajab Simatupang sepanjang 2 km dan kemudian Jalan Simpang 4 Tuka hingga Jalan menuju Aik Horsik sepanjang 2 km. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga kemarin sore membuat sejumlah warga, khususnya yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan, kembali diliputi rasa was-was. Radio Republik Indonesia sejatinya harus memanfaatkan keunggulannya dalam memberikan hiburan, informasi, dan berita kepada publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Dan pendengar, selamat pagi. Semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas pendengar mulai dari pagi hari hingga malam nanti. Dan seperti biasa pendengar, sebelum melanjutkan perjalanan dan kesibukan pagi pendengar semua, pendengar tentu harus menyimak terlebih dahulu informasi lalu lintas dan cuaca pagi hari ini berdasarkan pantauan kami dari Jalan Ade Irma Suryani 11. Pendengar, untuk kondisi lalu lintas pagi ini, aktivitas masyarakat mulai terlihat meningkat, kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai memadati sejumlah ruas jalan, terutama jalur yang menjadi akses masyarakat menuju pusat kota, perkantoran, sekolah, pasar, dan berbagai tempat aktivitas lainnya pendengar. Dan juga terlihat beberapa masyarakat yang mulai berolahraga, jogging atau jalan sehat di pagi hari ini di kawasan lapangan Simare-Mare. Bagi para pendengar yang sedang dalam perjalanan, tetap jaga kecepatan dan jarak aman. Jangan terburu-buru, karena keselamatan jauh lebih penting daripada mengejar waktu. Pastikan juga pendengar menggunakan perlengkapan keselamatan, khususnya bagi para pengendara sepeda motor. Gunakan helm standar, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap fokus selama berkendara. Untuk kondisi cuaca pagi ini, kabar baik untuk para pendengar semua yang beraktivitas di luar rumah. Cuaca pagi terpantau cerah sehingga cukup mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Setelah sore hingga malam kemarin, wilayah kota Sibolga diguyur hujan yang cukup deras. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena masih ada banyak berbagai macam program, informasi, serta hiburan lain yang sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di 97,2 FM di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kasmaran dari Jazz Hayat. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan warta berita pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Ya pendengar, selamat mendengarkan.